0: Apa kabar hari ini sahabat suara? Semoga hari ini Anda ada dalam keadaan yang semangat dan juga penuh keberkahan.
1: Akhir bulan, Wan.
0: Iya, tabak wakana eta. Ya, akhir bulan, tapi semoga sing semangat, sing terus berjuang, terus punya harapan untuk dikejar, sahabat suara. Itu yang paling penting, Maya.
1: Mohon.
0: Selama eta harapan itu masih ada, kita akan terus untuk mewujudkannya gitu. Jangan sampai hilang harapan lah.
1: Eta kudu optimis, ulah pesimis, walaupun sedikit berkumis. Tati hidup Indonesia.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah. Di babad Kamboja. Ya. Pemain Persib nagi loba anu main.
0: Tapi belum teruji ya di pertandingan pertama ini. Pertandingan berikutnya mungkin akan lebih teruji lawan-lawan yang lebih kuat gitu ya.
1: Yang lebih tangguh lah di ASEAN gitu ya, ASEAN Cup sahabat suara ya. Tapi sahabat suara, mudah-mudahan pagi hari ini tadi apa yang dikatakan Wanda betul, semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda semua ada rezekinya. Dan seperti biasa kita menemani segala aktivitas Anda pada pagi hari ini, Mangga.
0: Ya, silakan. Buat yang mau request lagu-lagu yang semangat 0811-221051.
1: Jangan lupa don't forget tong hilap eta formatna, ketik BDG spasi nama spasi request salam, kemudian informasi atau mau menyapa-menyapa. Karena pagi hari ini alhamdulillah Wan, kita itu lagi didengarkan oleh bos kita Wan, Pak Venawan, Camat Pangalengan.
0: Lain orang, orang lain kecamatan Pangalengan.
1: Siapa Cimenyan?
0: Siapa Cimenyan?
1: Cimenyan Pak Vena. Abi ke lain, abi ke Cikadut.
0: Pak Camat Cimenyan, Pak Vena sehat terus Pak Vena ya.
1: Mohon anjeunna nyarios kieu. Jangan lupa ibadah, tetap bersedekah, insya Allah hidup lebih mudah dan berkah. Luar biasa, bedaskeun lah pokoknya
0: Pak Vena. Jangan lupa sedekah. Jangan lupa ibadah. Hidup sedekah.
1: Tetap bersedekah. Insya Allah hidup lebih mudah dan berkah.
0: Jangan seperti Ermi yang haram jadah.
1: Siapa sok bener ngomong teh? Siapa sok bener mana mau ngomong teh?
0: Ada sehat Pak Vena ya?
1: Iya Pak Vena.
0: Lu kebayang urang teh kebayang di Pangalengan Trisna kumaha, karena memang enggak tahu kalau saya merasa tadi malam tadi subuh lah nya. Ini lebih identis pisan sih.
1: Mana tadi subuh aing

0: Gokas mah kudu -5 amun teu moal jadi es mane teh. Kitunya. Pak Peres tetap sehat buat buat Camat Solokan Jeruk juga Pak Bowo. Bapak Prabowo juga sing sarah rehat sadayana lah. Camat-camat sadayana sing sarah rehat lah.
1: Buat Bapak Kapolsek Simawung Pak Budi.
0: Tah Pak Budi.
1: Jauh ca ka pangalengan teh. Bibada jalurnya.
0: Eta jalurna mah. Jalurna ka dinya. Pak Budi tah, Pak Budi eta CS abi papena ayeuna. Pak Budi pendengar oge Kapolsek Simawung. Kita beralih
1: ya.
0: Beralih ke Singaparna ya.
1: Kalau tadi dari Cibaung ini ke
0: Citiger.
1: Citiger. Tedang Tiger ya Singaparna. Assalamualaikum Kang Akang, Kicomania, Wilujeng Enjing, semoga sehat selalu. Selasa cerah merona, semoga membawa semua bagi Pak. Semoga membawa semua bagi para pejuang rupiah meraih rezeki halal. Amin.
0: Amin.
1: Lagu nama tadinya bade Susu Aku Syahrini. Tapi tos diputer Kang tos WA Aisyah di 5 menit. Nuhun.
0: Lain lain susu aku sesuatu mana teh?
1: Udah nggak tadi tapi
0: saya mana dah nggak satu. Lain susu aku sesuatu. Mana suka menawai itu?
1: Oh susu dinasaku.
0: Susunya hiji petot. Coba sok mancing-mancing we. Urang masuk ka panci kita cepat. Sok istirahat nama jadi keburu sebetulnya kabeh. Kalau dari Singaparna dari di Pangalengan ka Cimaung, Singaparna ayeuna Manon Jaya ya. Aslina ya Kang Emen di Manon Jaya penjaga perlintasan pintu kereta api di 371 TSM and Friends from the big family of KAI Property Management yang lagi di rumah aja di seputaran Tatar Galuh Parahyangan Ciamis Jawa Barat. Now, cuaca cerah berawan, suhu udara berada di kisaran 24 derajat Celcius.
1: Oh, panas 24
0: mah. Gitu mah. Demikian semoga bertambah tambah kebajikannya kita sekalian berbakti Umil Quran Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam tertib di perjalanan dan di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun hatur nuhun. Wassalamualaikum DJ UY Aselole.
1: Kata Pak Emen ya.
0: Duh Pak Emen.
1: Iya. Kang Chandra juga sudah masuk nih. Assalamualaikum Dua Maung.
0: Ngaceleng deh ke Tanjung Sari ya.
1: Mang Chandra Acung di Tanjung Sari request terbang bersamaku Kang Kangen Ben sebenarnya. Kanggo menemani Bandung Purwakarta.
0: Uish,
1: mantap. Salam untuk Mang Elmi, Mang Wanda, Olkur Iswara, alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008. Spesial untuk Boboto Persib Saalam Dunia.
0: Ayana Selasa.
1: Sekarang main lawan mana sih lawannya?
0: Kalah.
1: Tebak skor lah. Pengkosong tebak skor.
0: Ayah itu Pak Diana.
1: Ayah dia mah gampang atuh.
0: Tisaha.
1: Hah?
0: Tisaha.
1: Tiba sop tahu.
0: Mang Awong. Baso tahu mang. Wan si Awong penyiar nya banyak. Yeah. Kerek nitip ka mana ngilu dagang si lawan.
1: Naon?
0: Baso tahu tapi di frozen.
1: Penaing dagang baso tahu nitip baso tahu. Amun anu rada beda tuh sate mun nitip teh ulah. Ulah baso tahu deui atuh. Odading cakwe
0: atuh. Odading mang oleh.
1: Hmm. Atuh mun nitip misalnya ramen amun teu makanan-makanan Jepang atau ka urang teh.
0: Wah, di
1: mana? Urang jual deui di ieu di Asian Food Market.
0: Eta mah teu dijual. Eta mah geus aya chef-na ngaco.
1: Iya, tapi sahabat suara buat yang pengen menikmati makanan-makanan Asia ya, bisa datang ke Papandayan Hotel nih di Pago Restoran tepatnya karena akan ada Asian Food Market Sunday Brunch.
0: Alright.
1: Ya. Ini sekarang jadi Sunday Brunch ya, sebelumnya malam Minggu sekarang jadi Minggu siang. Jam 12 sampai jam 4 sore ya. Banyak menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit ada ya. Ini cuma 250.000 net per orang, ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke nomor 08112232392.
0: Alright.
1: Atau IG-nya di follow, ditanya-tanya di sana, di DM boleh di @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, created Asian Flavor and Beyond, together forever young to

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: indica.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Ini siapa ini teh?
0: Kangen band oh, tuan. Dia teh terbang bersamaku.
1: Kangen band teh di Lampung ya?
0: Lampung.
1: Lampung mah
0: Naon emang naon?
1: Muayana Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan.
0: Oh,
1: Lampung mah eueuh.
0: Ieu mah tebak-tebakan teh anya kamu ya.
1: Lain ngaran kota eta mah. Yang tebak-tebakan.
0: Di tebak-tebakan
1: orang kota Lampung eueuh.
0: Emang naon maksudnya
1: jujur awal? Tadi kota-kota tadi. Ini bakal ada sesuatu di antara kota-kota tadi ini. Ada apa coba tahu enggak?
0: Ada apa?
1: Tahu enggak apa?
0: Enggak tuh.
1: Nah, yang tahu mah cuma Citiling.
0: Oh, Citiling.
1: Makanya tunggu aja nih sahabat suara ya, bakal ada kabar yang sayang banget kalau dilewatin. Kapan diumuminnya sama Citiling? Sabar sedikit lagi ya. Jadi kalau Anda punya wishlist buat healing, kuliner, bisnis, trip atau pulang kampung ke salah satu kota tadi, fix wajib pantengin update terbaru dari Citiling di sosial medianya. Makanya follow dan cek terus media sosial @citiling CITILINK dan stay tune juga ya karena something exciting is coming soon.
0: City apa yang bisa terbang?
1: Citiling.
0: Nah, city apa yang paling besar?
1: City kota.
0: City view bagaimana oh, tuh? City view bagaimana?
1: City apa yang ngelihatnya enggak jelas?
0: City apa?
1: Citiling.
0: Siapa yang ngomongin? Siapa yang ngomongin? Belegu.
1: Belegu ngelihatnya enggak jelas itu ya. Kita ke WA lagi, ada Nia Cibodas Lembang. Kebayang juga dinginnya seperti apa di Lembang ya. Tiris pisan
0: sebenarnya. Tiris.
1: Rekos lagunya Elang Cadas.
0: Kela. Bukan Elang ini, Wan.
1: Elang Cadas?
0: Bukan.
1: Apa tuh?
0: Elang aja. Enggak pakai cadas.
1: Dewi-dewi atau Dewa itu?
0: Bukan juga, bukan Dewi-dewi.
1: Maha Mahadewi ya. Gitu. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng-beng dan semua jemaah Urbania, makasih. Ai Dewi-dewi jeung Mahadewi naon bedana?
0: Beda.
1: Naon bedana?
0: Dewi-dewi mah grup vokal tiluan, Mahadewi mah make band mun teu salah.
1: Lain gitu atau beda? Abun Mahadewi aya Wulan, Mulan Jamila mun Dewi-dewi eueuh.
0: Mulan Jamila mah sorangan.
1: Ya aya oge gabung di Mahadewi, maka
0: disebut aja da make band
1: Mahadewi. Mulan Jamila jeung Dewi-dewi Mahadewi mun mun si Tata Dado,
0: eh semawat si Tata Dado. Teh pokoknya mah grup vokal awewe
1: ukur. Eh pokoknya da. Aya Mahadewi, aya Dewi-dewi, aya naon eta Ahmad Ben, Dewa
0: Triad.
1: Ah eta teh kene jelema mah.
0: Soal nawan eta teh pan manajemen disebut teh
1: Kolbu, manajemenna Kolbu
0: kuwa. Republik Cinta Manajemen gitu. Republik Cinta Manajemen eta
1: teh. Lain Kolbu
0: lah. Lamun lalakina kan Dewa, awalna Dewi. Talamun DJ Dewo almarhum. Si Atek mah ku aing mau diputerkeun.
1: Kunaon si Atek?
0: Baca aku kamu.
1: Lagunya kalah dari Sleng Tehyun.
0: Wah. Siapa mau ngarekas lagi ke si Yuni? Ke we sore.
1: Iya, gitu.
0: Ke we sore.
1: Mang Atek ngabur aja ke sore ya diputerkeun dari Yuni atuh.
0: Yuni atuh.
1: Yuni mah ke sore.
0: Da ya. Pagi-pagi
1: mah. Iya. Assalamualaikum pagi yang menyejukkan, saya Lawan Seven Kang. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun Kang Elmi, Kang Wanda berada ya. Terlepas dari permainan timnas yang terlihat enak ditonton, tapi gregetan jadi asa kurang kalau nonton timnas di level ASEAN ya. Karena kawan-kawan sudah terbiasa nonton timnas level yang lebih tinggi.
0: Betul.
1: Tapi apapun alhamdulillah dan semoga lebih baik lagi timnas kita ya. Sehat dan bahagia selalu buat Kang. Matur nuwun Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini mah kalau nanti ada tebak skor setuju enggak sahabat suara?
0: Sok lah.
1: Sip kalau tebak skor.
0: Tapi dai mah tipis-tipis lahnya. Dai mah lain liga lain naon. Eh poho aing teh enggak
1: googling. Ngecek ya. Mas Dese biasa apa lawan siapa Persib teh Mas Dese? Lupa deui anu tim luar negeri anu di Piala Presidennya kan aya tim luar negeri dan hijinya.
0: Tim mana? Thailand tim mana?
1: Ini mau tebak skor kan nanti hadiahnya ada kayak orang teh asa aya kene tas atau tas dari Jatira FC ya tas.
0: Si Herdi kuy berekeun deui. Di si Herdi siapa
1: terbalik?
0: Dipake. Siapa?
1: Oh kocok jeung si Dirga siapa? Geus ayang geus beuli anu jang. Ya ada hadiah tas travel bag dari Jatira SC nanti kalau nanti tapi nanti
0: atau ima di supportnya ku Jatira FC.
1: Ya.
0: Mang Herdi Erdot.
1: Bikin
0: siapa balik? Balik. Endra, ayeuna teh Persib lawan naon sih? Persib lawan naon eta teh?
1: Tah aya dina eta tuh mana teh di tehangan
0: atuh. Yeah,
1: tuh Mas Deseng geus ngetik tuh Mas Deseng geus ngetik.
0: Naon? Tuh, tah. DPMM FC Brunei.
1: Tah ieu.
0: Ah, meunah.
1: Jeung tim luar negeri anu jadi tamu ya.
0: Ya tapi lah mainnya kan di Liga Malaysia, betul. Oh iya ya piritul atau jeng DPMMM
1: tapi udah menganggap enteng Mi.
0: Nah jadi nganggap enteng ayah piritul.
1: Pasti menang
0: atau hat-trick.
1: Ya anggar we tetep tidak boleh menganggap enteng.
0: Ya
1: nanya jolong titik unggul itu.
0: Si Angga naon Angga imannya jolong titik ke unggul. Sedaya jual aku mau
1: tebak skor nanti yang mau tebak skor nanti kita akan derka nanti setelah kurang lebih mah jam 8
0: nanti kan setengah 10.
1: Jadi langsung diumumkan ya.
0: Langsung diumumkan.
1: Mang Herdi ijin ya hadiahna tas di Jatira
0: FC. WA tenang naon kieu we. Ini disupport oleh Jatira FC geus we.
1: Aya ieuna tambahan lah kieu urang-urang
0: nanya
1: saya topi mun teu naon
0: ya urang Jatira oge.
1: Hah?
0: Jatira
1: lain tapi
0: naon. Wana ieu aya nu ngarek support oge sinawan.
1: Nah, saha?
0: Si Ajay, tambahan ku aing kapas 4 kilo.
1: Tuh, ada hadiah kapas 4 kilo.
0: Jang naon?
1: Ya jang kapas jae kapas kecantikan aku atau kapas
0: si Ajay
1: kan kapas jang kosmetik atau naon
0: atau mau.
1: Anu geus dikemas atau aja ulah nu gulungan kan dah hese dipake.
0: Si Ajay emang ngajualna kapas gitu
1: atuh. Ya aya nu paket nu geus dikemasan oge.
0: Ya sudah
1: nyanya nu dikemas
0: nah nu dikemas.
1: Itu atuh perlu digulung satu berek. Karunya digulung.
0: Si Ajay ge mere info cenah Mahadewi mah duaan sesana Dewi-dewi.
1: Ya gitu.
0: Hah, nu dikemas 5 kilo. Edan tuh kalau
1: balu hati kan. Pokoknya ada kapas dari Ajay Sosoy dan juga travel bag dari Jatira FC
0: dari ya. Mang Herdi Edot. Mang Herdi Edot gitu omong ke
1: di
0: situ.
1: Semang si bela di belakang di kabatu.
0: Mane siapa terbalik tu dari makan siapa?
1: Yang lebar yang memanfaat soalnya si Wangi mung makai teh si Dirgas ayah.
0: Dan ini dah tempat jeng meng balat tu. Tulis ada ke Jatira FC. Ya. Mata kurang mah manfaat dibikin ke tukang mengbal.
1: Dari orang udah sok mengbal.
0: Sugan. Tapi ayah patona si Ajay sana. Tuh kieu kemasana
1: nya sahabat.
0: Sahabat
1: ketingali. Tapi kan sahabat suara mau ketingali atuh. Pokoknya itu nanti tunggu ya jam 8 ya untuk tebak skor. Sekarang mah yang request udah
0: ada Mamajea eta.
1: Mamajea
0: di Tanjung Sari tiris pisan.
1: Malam Bang Wanda pengen lagunya Perunggu dong. Udah opening ya. Salam buat sahabat Iswara, buat anakku yang lagi ikutan dengerin Iswara juga, buat suamiku yang sudah berangkat kerja semoga selamat sampai tujuan. Amin. Doa istri insyaallah jadi memperlancar ya rezeki untuk suami ya.
0: Urang lompat ke Setra Duta ye euy. Dengar urang di Setra Duta ye nuansa teh di Setra Duta.
1: Alhamdulillahnya.
0: Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Kalau job MC suka duet atau sesuai permintaan lah, tergantung ya, budget.
1: Kadang sendiri, kadang berdua, kadang enggak
0: dua-duanya. Salam banget untuk semua pendengar Iswara, lagunya Sivilia. Oh, berarti Kang Nuansa teh iya mah sivilis satunya.
1: Eh, sia dong.
0: Fansnya Sivilia.
1: Penyakit kampret sivilis mah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tarzan.
1: Pan mana King Kong na orang Tarzan.
0: Tarzan teh jeung King Kong sia teh. Eueuh jeung caritana Tarzan jeung King Kong sia teh. Tarzan mah jeung ieu jeung naon?
2: Jeung naon?
0: Angaranna teh saha ieu teh?
2: Saha jeung Citah.
0: Citah mah mau.
2: Jeung saha jeung si But
0: Jen, jeung si Jen.
2: Mana yang jadi si Jen?
0: Tarzan.
2: Siapa hayang jadi jeung si Jen? Ya si mana bakal kitu wae.
1: Wanita ya we, hanya di Kang Oop Hidayat Karung di Kasomalang. Cek abdi mah Persib menang 3-0 engke.
0: Belum kita derin ya nanti belum, ya kita betul. Derin mah. Tapi belum. Yang masih kalau ngomong Persib ngomong Bandung di Jalan Braga teh kamarnya ada dipamerin minyak di kafe di art space di itu ya tiga trofi Persib no, apa hat trick juara teh no, dipamerin di sana di Jalan Braga kan aduh podin ngaran.
2: Kapena
0: udah jalan mas. Jalan Braga ini jadi pusat keramaian sahabat suara ya.
2: Iya.
0: Yang tuh. Mau kuliner, yang mau hanya foto-foto, selfie, banyak wisata belanja di sana. Dan kalau mau datang ke Braga, menginap di tempat yang luar biasa, cuma 50 meter dari Jalan Braga di El Hotel Bandung, sahabat suara ya.
2: Sting.
0: Ini bisa jadi titik awal sempurna untuk sahabat suara.
2: Untuk apa? Untuk batuk.
0: Menjelajahi kota Bandung.
2: Nah.
0: Wisata belanja.
2: Oke. Okay.
0: Dan juga kuliner khas Kota Bandung.
2: Mantap betul.
0: Di El Hotel.
2: Sekali di batuk.
0: Untuk reservasi hubungi aja 022 423 2286 atau 087 77 677 0067. Di IG-nya di follow dan dicek at El Hotel Bandung.
1: Bandung setiap Bandung gue. Baik, kabar gembira tapi buat Anda bersiap-siap dulu ya. Jadi kita ada dari dua pendengar kita yang mensponsori tekor pada pagi hari ini.
0: Persib melawan no, tadi naon
1: BBFM naon no, DPMMFC anu aya pemain Indonesiaan asal aya si M Toha. Persita Tangerang tetewan. Eta tehnya.
0: Jadi kita akan mulai tebak skor. Ayo
1: kelak.
0: Nanti ya jam 8 ya.
1: Tapi orang soalnya Mang Herdina keur ngadengekeun.
0: Oh iya.
1: Mang Herdi izin iya disponsori oleh Jatira FC. Jadi tas nu bahasa itu jeung urang enak dibikin deui jeung pendengar. Eta nu kadua nu kahijina meunang duit 100.000.
0: Paket bahasa tadi paket bahasa tahukeun cenah cik Jajay.
1: Kumaha mana mah licingnya
0: jadi paket bahasa tahu 100.000an gitu.
1: Kumaha? Jadi duitna ke si aja transfer ka mane?
0: Kurang kirim pamanana kirim bahasa tahu.
1: Si Ajaynya atau aing pikirin udud we Jay aing mah.
0: Ya,
1: terus mengenengah mana
0: ya
1: tuh?
0: Hanya tuh kan ada dua pemenang ya. Yang pemenang pertama paket bahasa tahu 100.000an.
1: Atuh tilu meninge, ada gocap-gocap 100.000 lupa pisan coy.
0: Itu kurang naon atuh.
1: Lain naon, soalnya kayak ayah deh atuh top. Itu panan kayak kemis ayah deh, kemis ayah deh, kemis.
0: Iya.
1: Gocap aja, gocap jay.
0: Kan buatnya kayak menang atuh kan tebak skor mah.
1: Sokoy. Gocap namun ayah menang. Ima kudu pas pisan ya, berarti 2-0 kudu pas pisan.
0: Iya, iya. Tuh udah tebak skor mah gak tepat ya. Sok silakan. Jadi kalau yang mau ikutan tebak skor Persib lawan DMMFC
1: ya,
0: pemain di Piala iya. Presiden ya
1: DPMMFC
0: silakan. Ini pakai format biar tidak liar nanti memisahkannya. Ketik BDG spasi nama spasi umur spasi tekor terus berapa siapa ya itu.
1: Cek si Ajay kius. Nah si Ajay mah alhamdulillah mang muntah ya pemenang lasut milik Mang Elmi. Penyiar KB jeung si Hendra menang 100.000 mah tetep kirim cenah.
0: Ya.
1: Berarti teu?
0: Ya,
1: mah. Sok da. Tapi Mang Herdi Edot ieu ieu di support ku
0: travel bag ya ada travel bag.
1: Jatir FC ya.
0: Jatir FC. Jadi ketik formatnya harus benar ya sahabat suara BDG spasi nama spasi umur spasi tekor spasi skornya berapa? Iya Persib misalnya.
1: Soknya. Kalem we nama. Ayo nama sahabat suara orang balik lebet teraka.
0: Salam on air.
1: Salam on air.
0: Sok.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Sok silakan sekarang mas saja salam on air bisa langsung request langsung diputar lagunya langsung salam ya 0811 22 1051. Si Henny kemarin nanya ke saya salam on air tuh salam on air tuh
1: ya, sambil nungguin kita bacain WA ya Oki. minta laguna Noah.
0: Suara dalam kepala Willy anjing Mang Urban, salam kanggo keluarga di Awiligar, semangat mengajar kanggo istri tercinta, salam kanggo Boboto sa Bandung Raya du Persib hidup.
1: Hidup. Kang Oki nya wilujeng enjing Kang Oki. Kang Firman Calengka ye.
0: Assalamualaikum Mang Elmi, Mang Wanda, wilujeng enjing Kang Firman. Di Bogor tiris mah, kok di Bogor kene Kang Firman
1: Kang,
0: ya?
1: Kang Firman mah gawe di Bogor, imahna Calengka. Jadi Jumaah Sabtu Minggu teh Bali.
0: Hayang lagu This Is Equal anu judulna Titi DJ. Anu nyanyi teh Titi DJ sebenarnya. Pamit aya mah. Salah siapa terus diputar tadinya, tapi sanes nu jape. Tetapi dua anak mang pun bojok karuron 2 minggu
1: kapok
0: aduh ya. Cing sabar, cing kuat, cing dipasian kalancaran sadayana. Ngupingkeun emang-emang anu heboh sana, alhamdulillah ayeuna tos pulih deui alhamdulillah. Salam kawan, salamna kangge sadayana weh mang.
1: Boga ceng-celengan Kang Firman mah budak tah di surga teh pan karuron ieu teh nya. Didoakeun sing janten kasayaan kanggo sadayana nya. Aya Tommy Gunawan. Pagi paman-paman Duo Urban yang keren sabandungan. Request lagunya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Salam kanggo Bebeb di RSHS. Hayu atuh jadikeun cuti teh Beb akhir bulan ieu. Pasien mah antep we lah.
0: Salah ieu salah. Masa aya nu geuna lain nga cover.
1: Nya coverkeun. Mang Tumaros.
0: Oh, yang dokteran merenya, yang susteran merenya.
1: Iya, perawat-perawat. Mang Tumaros, iya kuota 5 giga deui masa aktif sampai hari ini. Jadi isukan hangus moal cenah
0: cepet. Moal.
1: Kebutuhan. Hangus.
0: Teu kan cek putra sama diakumulasikeun.
1: Teu, teu lain kitu eta nana naon teh?
0: Pitungana itu.
1: Pitungana lain kitu.
0: Kumaha tuh?
1: Kieu ya.
0: Halo.
1: Itu kan kurang diomongkeun nya. Ini edukasi asupnya tekan dua terjal ya. Sok nih atau asup nih, salam.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Dikamarain nanyakan salam on air wae. Naon?
1: Kenris
0: wae. Ada geger teh sia teh. Request lawan, nu bener request lawan.
1: Cager, request
4: lawan. Dogma.
0: Pasmen.
1: Pasmen. Urang doakeun nya. Urang doakeun nya.
0: Kang Trisno teh nuju Tedamang, pemain bassnya
1: Jadi kabarnya begini, beliau sudah cuci darah, kemudian terkena serangan stroke lagi.
4: Lain-lainnya mas,
0: cuma. Ya alhamdulillah, loh, sanes nama, sehat.
1: Ya. Fungsi ginjalnya tinggal 5% deh, aduh ya.
4: Trisno,
1: ya. Siapa aja bakal ngajuit?
0: Sok salam olah ini.
4: Tawe. Ya Kang Trisno sing enggal damel.
1: Amin.
0: Di prediksi ya, pertandingan. Ya, Persib kepenting di
4: presiden.
0: Kepenting.
4: Yang naon?
0: Yang DMMFMC.
1: Ah, DP sate.
4: Prediksi.
0: Tim Brunei main di Liga Malaysia ieu teh.
4: Gat tengenahkeun ieu ngaji.
1: Mane atuh da mane dapat di dengkeun di radio dengkeun di HP we tong make di radio sagal si ku karawa eta ini sih mane kumaha atuh urang teh tah kan kieu nah mun kieu mangkan geura nyanya nahnya kieu teh ada ngekeun di handphone
0: juat juit nya
1: teh juat juit kitu teh
0: sama banget juat juit teh
4: hup
1: ari hup kabeh siapa di pareuman
0: siapa
1: Sebab asli aing teu mareuman tah. Ini ya aing teu mareuman. Mane teu
0: mareuman? Heup sorangan.
1: Heup kabeh sia mah. Aduh aing mah.
0: Ya sekali sahabatnya buat yang mau tebak skor ada hadiahnya paket bakso tahu yang tas dari
1: Mang
0: Herdi FC dari Mang Herdi Hedot.
1: Mang Herdi Hedot.
0: Anu bakso tuh timbang Ajay ya.
1: Mang Ajay. Oke. Mang Herdi Hedot apakah masih standby mendengarkan kita siaran? Jatira FC-nya jadi in sponsor sama kita.
0: Jadi ya, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi tekor spasi skornya berapa ya?
1: Ya hese euy DPMMC.
0: DPMMC-nya. DPN heula ki karek MMC me.
1: Hayang gelut sia teh MMC. MMC. Sok ki jadi ya 0811221051. Mang Tommy bisi karek ngobrol ngarah diomongkeun ka hayang teh ka pamajikan pek. Mang Tommy sok.
0: cuti.
2: Nyah yang cuti kan Mang Tommy teh bos kardus, wan kardus.
0: Urek di kardusan barunya.
2: Pemajikanna siga kitu di film Jepang teh gini.
0: Keluar di kardus.
2: Aya teh paket.
0: Terus pake baju suster.
2: Tuh pake baju suster pan membonek. Siapa lo batik lalajo. Jadi ka Bang Ih. Enggak sah. Seorang
0: masih ada enggak? Kalau enggak ada sudah kita akan putar rekaman dari Handy. Sekaligus kita mengundang untuk yang mau ikutan tekor pertandingan Persib nanti malam, hadiahnya ada dua. Pertama ada tas dari Jatira travel bagnya sama paket bakso tahu 100 ribuan.
2: 100 ribuan teh bisa jadi dua, 50-50 kuduanen pemenang mah.
0: Hiji teh
2: duan karunya tuan.
0: Hiji mengirim ka alamat ya.
2: Siapa dampung rugi pisan da duit dagi duit si aja. Kan, lamun lasut jadi milik orang Mandra, Mandra orang di dieu si Wanda isuk teh orang tagih. Ya,
0: dak dibaso tahukeun oge.
2: Nya dibaso tahukeun eta duit kana karudud.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Andi Rianto dengan sepenuh hati.
1: Sepenuh hati.
0: Mudah-mudahan pemain Persib juga sepenuh hati bertanding melawan DPMMC. Itu ya, klub dari Brunei yang ikut di Liga Malaysia. Dan ya, buat Anda juga yang baru bergabung, silakan, kita ada segmen tekor, tebak skor.
1: Skor, sahabat suara, formatnya jangan lupa harus dipakai ya, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tekor.
0: Dan hadiahnya,
1: spasi hadiahnya, spasi skornya berapa?
0: Skornya berapa?
1: Hadiahnya ada dua, yang pertama ada paket bakso tahu 100 ribuan dari Ajay Sosoy, bakso tahu Mang Wanda. Dan
0: yang kedua, paling penting ini nih Wan,
1: ada tas dari
0: Jatira FC. Jadi ada tas dari Jatira FC. Ini persembahan buat Anda yang nanti bisa menebak dengan tepat ya.
1: Itu ya.
0: Buat teman-teman dari Jatira FC, terima kasih supportnya ya.
1: Hatur nuhun, berarti dua pemenang ya.
0: Dua pemenang.
1: Oke. Okay. Oke, ini juga
0: ada apa?
1: Itu teh urang kayak saya, kita akan cari informasinya si tim DMMM
0: DP Asia, DPMMC. Lupa sih nama.
1: DP itu Dewi Persik lain.
0: Lah. Siapa? Lain atau beda deui eta mah Jang. DPMMC sok sahabat suara anu bade tekor ti ayeuna lah. Ayeuna mah iseung-iseung wae, tipis-tipis sebelum nanti liga ya sahabat. Tipis-tipis sebelum liga.
1: Tapi ini mah harus tebal-tebal mi, bukan tipis-tipis.
0: Naon emang?
1: Oh, ngagali mah kudu tebal ya.
0: Kudu jero.
1: Ya kabar teh kan ayeuna mah ngagali ieu proyek pemindahan kabel udara teh dengan
0: perapihan
1: dari pemerintahan. Nah, ini sahabat suara buat pengguna Melsa, karena ini kan ada di 36 ruas jalan Kota Bandung yang mungkin terdampak, makanya Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Dan makanya untuk itu Melsa ini menyediakan hotline WhatsApp ya untuk para penggunanya di nomor 0817107688. Itu nomor yang bisa dihubunginya ya.
0: Sok. Mangga. Wan geus loba nu asup, Wan.
1: Ya. Ini nanti kita bacain ya yang semua, tapi yang pasti ini klub Brunei Darussalam ya, DPMMFC ini. Ini akan menantang Persib pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat hari ini Selasa jam 19.30.
0: Laga ini menjadi krusial dalam menentukan peta persaingan menuju babak semifinal. Persib saat ini memimpin klasemen dengan 3 poin usai menang 1-0 atas Arema ya. Sementara DPMMFC mengkoleksi 1 poin hasil imbang 2-2 melawan Tampines Rovers.
1: Gimana tim Tampines teh? Mana deh
0: itu ya? Singapura. Pelatih DPMMFC Jamie McAllister menilai persaingan di turnamen pramusim ini berjalan sangat ketat karena kekuatan tim peserta yang merata. Tah, nya lamun geus kieu teh sing sungguh-sungguh tong ngomong, ada ieu mah. Oh, orang mah istilah nama naon.
1: Tidak ada target kan Persib, memang tidak ada target di Piala Presiden ini ya.
0: Memang tidak ada target, tapi kan orang tuh ada orang mah kieu teh da ku sabab nanti minim persiapan. Tong ngilu atuh sakali ada minim persiapan mah.
1: Persib memang terkenal dengan pemainnya bermain di timnas ya, karena bareng oge waktunya.
0: 7.
1: Ini kita mulai baca nih, ada beberapa yang sudah masuk nih.
0: Ya Ramdan
1: mah. Ramdan mah sena 5-0 Persib.
0: Penting ge Indonesia lawan Kamboja 5-1 nya.
1: Ya ada Kamboja lawannya.
0: Ya tenang nao. Nama Kamboja kunaon gitu.
1: Ya kan tradisinya memang menang gede wae Indonesia melawan Kamboja. Nanti ujian sesungguhnya mah lawan Singapura jeung lawan Vietnam.
0: Katanya.
1: Kan saya geser Timor Leste heula nya. Timor Leste heula nya. Timor Leste juga tradisinya kita selalu menang besar, tapi terakhir menang tipis ya. Iya nu rada kudu diwaspadai.
0: Mas DC 0-0.
1: Siap.
0: Persib 0-0 sebenarnya. Persib. Galis di Saranten buat Persib 2-0.
1: 2-0 sebenarnya Persib anu unggul. Fitriani 3-0. Persib.
0: Ya, kalau mulai tanggal bacakan kabar ah, pusing bayangkan.
1: Ya. Intinya itu ya, sahabat suaranya pertandingan nanti malam di Jala Karupat.
0: Di Jala Karupat Piala Presiden ya sahabatnya. Kenapa ini tipis-tipis, urang mah jujur regreg wan. Cacakan gitunya ieu teh lain pemain inti ngeunaheun asal nempona ngeunaheun
1: nempona. Kamari urang teh nonton susu euy pas bareng acara nu di pagawanan
0: di WKG
1: Warung Kopi Gunung. Jadi lewat HP nonton tiris nyen kopi karege sakeulik geus jadi es kopi sakeulik 5 menit aja padahal mah kagolak teh cek kagolak di dinya.
0: Tiris.
1: Hayu geus tiis deui we ninyuh deui jadi bulak-balik we. Hui belum. Dahar. Jadi bolak balik itu pas ke
0: jalan. Tapi dah nu pasti nama ngarenahen lah, ngarenahen. Kau banyak kan akhirnya nyasenya.
1: Oh, tersah. Tanu bule, aduh bukna di pikok pemain Indonesia tersah.
0: Namal, tanamal.
1: Ya urut pemain Persib junior ternyata nya dipinjamkan ke Persita nya.
0: Emang tersah. Persik,
1: Persik. Eh Persik, kemudian karena dianggap di ke Persita nya.
0: Nah, Persita balikin di ke Persib, dijemur ke Persis Solo.
1: Ya ternyata dianggap bagus dan sekarang ditarik ke tim Persib ya.
0: Ya, dan dianggap bagus dan memang
1: harus
0: kudu ayam menit bermain, wan pemain mawan kudu ayam menit bermain.
1: Siga
0: mobilnya sering dipakai teh lebih halus, batantara dipakai.
1: Waktu mobil di dealer goreng itu.
0: Henteu maksudnya nah, sering. Eh, mobil di dealer mah beda deui atuh pan can dijual, mun sering jadi haneut wan haneut. Jadi si mesin si oli muter, tak jelem pemain Persib ya gitu. Itu penting mah menit bermain pan jelem mah jadi kaasah atuh skill teh. Batan jadi nongkrong we di bench.
1: Kamar teh mah gaulet sasi pasti jenol teh. Lawan Arema teh.
0: Hah?
1: Nu ngagolkeun Persib sa.
0: Baros atuh di kitu tah di
1: katukangkeun.
0: Oh, di si Berginho. Berginho dicop di kitu
1: tah. Kami halus mainannya.
0: Bekam teu main sih teh.
1: Kamari timnas.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: seluruh Boboto nanti bisa tersenyum dengan kemenangan Persib melawan DPMMC ya sahabat suara. Dan kita masih nungguin tekor dari Anda di 0811221051.
1: Sekali lagi akan ada dua pemenang ya. Yang pertama, ini pemenang akan mendapatkan travel bag atau ya travel bag ya, dari Jatira Bandung Soccer.
0: Iya.
1: Oh, Jatira Bandung Soccer. Nuhun Mang Herdi Hedot.
0: Ya.
1: Kemudian juga ada paket bakso tahu 100 ribuan dari Wanda Urban.
0: Tapi dari si Ajay teh dari si Berkah Ajay. Medina. Berkah Medina.
1: Mang Ajay hatur nuhun Mang Ajay oge okay,
0: ya. Berkah Medina ya.
1: Kang Hadi ge ya, tekor Persib 2-0 senanya.
0: Sulaiman Cihanyir tekor 5-0 Persib menang. Eh dun kieu 5-0. Ada ya aturan bisa jadi gede oge sih. Eh.
1: Aku mah ieu masih kon.
0: Ya, terus ayam Mas Bay di Ibun. Lagunya barusan sudah kita puterin. 2-0 we mang abi mah cenah mang. Oh, siap. Lah sok ditampung we ditampung ke bagian sendang eta keun. Nah, naon teh?
1: Data.
0: Mana yang teh poin lawan?
1: Pe
0: Rebonya.
1: Salasa ya mah.
0: Salasa teh.
1: Salasa.
0: Sudah naon teh Rebo. Jauh keneh ka minggu teh.
1: Minggunya tinggal dihitung we.
0: Berapa itu? Sunday brunch.
1: Oh di iya Sunday
0: brunch. Papandayan.
1: Sunday brunch mana?
0: Papandayan di Papandayan.
1: Anu iya non anu Asian Food Market ya di Pago ya. Restoran aja.
0: Ah, gitu.
1: Anu all you can eat makanan Asia teh gini kan?
0: Eta pisan.
1: Di rencana mah Sabtu peting sih teh.
0: Malam Minggu.
1: Enak jadi Minggu siang dah jadi Sunday brunch gitunya. Yong tofu, ini yong tofu, ayah dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, dessert gak lengkap sih, tapi
0: asli nih, tebohinya tuh.
1: Nah, kan 250.000 seorang, terus amun beli opat gratis 5, jadi buy 4 get 5.
0: Ya, jadi gratis siji lah, tina opat jadi 5.
1: Nah, reservasi nama ke nomor ini aja nih, 0811-2232392, atau di Instagram namanya di follow @pagorestoran dan @depapandayan. Pokoknya mah Asian Food Market. Created Asian flavor and beyond to the max.
0: Nah, to the max. Aya ampun, Pud ka mana wae, Pud euy. Persib 2 mang, DPPMF.
1: Nah, lain DDMF lain. Dede Inun.
0: Dede Inun. Eswanda. Dede Inun. Aduh, teh Eswanda wae tuh. Betul menang.
1: Pengewe encan pernah.
0: Saroh jeung mane kana tuangeun wae.
1: Ah, si Tama kasih najepit selipit di dahar, normal si Tama.
0: Lawan masih pening si najepit, masih itu.
1: Segala macam dihakan si Tama.
0: Saya mau.
1: Nen?
0: Saya mau.
1: Non teran hierarki tertinggi rantai makanan
0: ya. Tak Kang Firman mati lo kosong mang, Kang Persib siap.
1: Non air request sama guys tadinya.
0: Enggak satu.
1: Ada Jasep Kopo juga tekor Persib hiji DPMM FC 0.
0: Arabel Ciu.
1: Koreksi ukul 0-0 nya. Nu menang tipis ya. Belum ada lagi
0: ya. Tipis Ciu ya.
1: 2-1 buat Persib Arabel Ciu ya.
0: Nah, mere info oge di Mas Desa ya. DPMM FC juga ada pemain Indonesia nya bermain di sana Ramadan Sananta.
1: Oh, si Sananta main di
0: Jeng M Toha.
1: Itu klub asal Brunei.
0: Tuh Sananta mah pindah cina itu Mas Desa.
1: Klub Brunei tapi yang bermain di Liga Malaysia.
0: Ya dari Liga Brunei nah tuh.
1: Kurang kumaha Brunei nya.
0: Wah bengharat.
1: Terus pikiran meng mahal meren itu banyak gak sejahtera rakyat lagi nya. Sultan Agi, wah dibabak gitu cara di dia, dia akan sorang.
0: Itu mas.
1: Fasilitas, wah
0: iya. Nah ini ayah negara aletiknya makmur
1: gitu. Nah bener, rek gede gaya, bener ngurus nama, dan dia mah ngurusnya tebener, atuh.
0: Bener.
1: Jadi pejabat penentu kebijakan tuh yang malah memperkaya kelompok dan golongan masing-masing lain.
0: Kata si Wanda ngomong tesok bener, mana emang?
1: Hah?
0: Tesok bener?
1: Tidak, kurang kaya kumaha Indonesia,
0: teh. Oh, atuh.
1: Ku Allah, teh diberes segala ayahnya, alam, nak, sumber daya na
0: mineral nukalar itu
1: dirusak
0: lain dirusak
1: dagangkeun ka batah
0: gitu kalau ke orang mah nya itu dikeruk na we hungkul Mang eta Ikhwan Tanama mang lain Lamina Yamal mang. Nah eh nya Ikhwan Tanama teh eta teh digadang-gadang jadi Lamina Yamal.
1: Lain Indonesia. Yamin Yamal.
0: Lamine sia teh Yamin
1: ya. Itu mah nu aslina teh Spanyol eta mah.
0: Da ieu mah Yamin ya.
1: Ikhwan Tanama geus pukul ieu mah ngaranana I kamu.
0: Nya eke Yamin Lamal.
1: Kuah sia teh.
0: Ah Yamin eueuh kuihan, eueuh kuahan sia teh. Iya ya Kang Ahmad Fauzi ya.
1: Kang Emi, Kang Wana, tekor hari ini 2-0 buat kemenangan Persib. Bola request lagu Cincin Hindia.
0: Siap.
1: Ini saya kebetulan dari daerah Soreang, daerah Cincin.
0: Didinya.
1: Kang, namanya Cincin, namanya.
0: Sarua we Cincin.
1: Ya mah mak ente, ya mah Cin C I N C I E, ya mah. Itu mah Ceieng, Ceieng.
0: Cicing, Ceieng. Nawa Ceieng, Ceieng, kayak mana itu? Ceieng, Ceieng.
1: Cicing.
0: Lain, ingat. Ceieng, Ceieng, nangtung.

0: banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian, seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 08-11-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Dengarkan suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta.

0: I miss you like crazy.
1: Itu lagu Barreto.
0: Sono Kanugelo. Nah, gitu kan?
1: Siapa Sono Kanugelo? Orang teh kagak geloan kumaneh inti nama gitu.
0: Nah, itulah.
1: Ini kau baru kagak geloan deh, kawan. Ke Persib atau Persib Bandung?
0: Sok ya, masih ya. Nanti kita umumin dua orang untuk dua orang pemenangku besok tentunya ya akan menunggu hasil.
1: Ini ayeuna kawan umum kena kumasi mana mah?
0: Gow orang mah enak ge.
1: Menang ke Persib lah. 7-0 jadi menang 7-0. Oke, juga mau ngucapin terima kasih banyak Wan buat kopi Mamah Jiwa.
0: Oh, kopi Mamah Jiwa yang lagi on the way ke sini ya. Atur nuhun pisan Mamah Jiwa.
1: Mamah Jiwa. Ini teh adalah salah satu orang tua murid Wan
0: dari Jatira FC Bandung, Jatira Bandung Soccer ya.
1: Iya. Buat Kang Hendra juga nih, selamat pagi Kang Hendra.
0: Selamat pagi, oh.
1: Nya. Nuju di SMA Negeri Cililin. Yo, Kang Hendra, sing selamat lah Cililinnya. Kalau jauh ya
0: mau Cililin. Sing selamat tuh.
1: Sing selamat sih, sing lancar ya mana itu. Ayo nama. Eh, kayak mau ya tekor deh tah.
0: Ada tadi.
1: Tetami ya. Dua hiji untuk Persib. Sekalian request, oke. Nanti elonya udah kita siapin.
0: Nanti kita siapin. Yang pasti mas segera terus disiapkan. Termasuk Anda juga harus menyiapkan perasaan Anda menjadi takjub karena Anda akan merasakan sensasi menginap dan yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Ini hanya ada di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
1: Mantap.
0: Dengan dibangun lagi ke takjub ki orangnya menunggu lewat kali ya kami.
1: Nyatuh
0: dari Hotel Indigo-nya.
1: Oh, juga parahu, juga parahu.
0: Ini menawarkan sesuatu yang tidak akan terlupakan oleh Anda ya, mulai dari Anda masuk lobi ini sudah didesain dengan hal yang pesona Anda dengan konsep naik berhut story.
1: Alright.
0: Kamar yang nyaman dan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Ada banyak fasilitas seperti kolam berenang air hangat infinity. Ada juga fitness center yang buka 24 jam dan kancil club nih yang punya yang bawa anak-anak ya. Ada juga untuk perkulinerannya, Anda bisa menikmati hidangan fusion di Jumpa atau juga beragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan juga akan lebih berkesan lagi liburan begitu Anda naik ke level 16. Ada destinasi rooftop dining yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga tadi karbon ya, ada juga vinil. Ini yang Anda bisa menikmati kreativitas mixologi daripada mixologi ternama. Nah, untuk reservasi informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022 878-06688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung ya. Itu so, sahabat suara
1: dari baik.
0: Hotel Indigo mah
1: Indigo langsung
0: ya, karena di Dago bi jadi Indigo namun di Cililin Indilin di Cililin pasti cabangnya.
1: Siap lah, siap Wang Wanda mohon.
0: Indiwung di mana ya. Cing Indiwung
1: Ciliwung. Oh benar. Ini yang di mana sok?
0: Asik.
1: Bener atau apa? Dan di Medok ya, di Medok situ tekona baca kenola. Lo bakene ya teh situ kerek 24. Sida yang udud wae. Kopi ge can datang Mamah Jiwa. Mamah Jiwa dan cang keun datang. Dan di Medok. Mau mang 2-0.
0: Siap.
1: Jasep.
0: Enggak tadi Jasep mah Kenris.
1: Naon?
0: Kenris.
1: Kendris.
0: Ayah asli gak ada ngeken.
1: Stono ya
0: 4-2 sebenarnya jarang. Oke, skor-skor yang jarang nih 4-2 tadi nebaknya ya. Untuk kemenangan Persib katanya Stono di pasir honje ke di tukunan lawannya.
1: Atek mah tilu hiji.
0: Tak ayah
1: hari ulan ini ayah masih dikaca. Tak ayah.
0: Tak ayah ulan ini mah.
1: Tak ayah.
0: Di khusus kanggo ulan ini mah di rangka Ibu Sopi Ayu Kak istri Naroni.
1: Ayah di nuwet lagi. Sok sahabat ah. Ayah kena waktu sih ya. Lumayan menang tas atau goodie bag ya. Ini ada goodie bagnya.
0: Nanti teh travel bag.
1: Travel bag. Jeng budak anu sok main bal, mall main bola amat.
0: Abis jeng sekali sama kini tentang bisa kan.
1: Bisa.
0: Kan ayah tulisan Jatira
1: FC
0: Bandung Soccer.
1: Oh, Jatira Bandung Soccer. Jatira Bandung Soccer. Jatira Bandung Soccer.
0: Bandung Soccer banget.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wow, banyak sekali yang nebak Persib ya. Bacakan deh, Pak.
1: Jadi nanti kita akan kelompokkan dulu. Sekali lagi dua pemenang ya.
0: Betul.
1: Kalaupun ada yang sama, yang nanti dilihat jam masuknya mana. Yang paling duluan masuk ya. Betul. Kan jam masuk di WA ada tuh ya, jamnya
0: detail.
1: Kayak ditinggali dua orang, satu paket bakso tahu Mang Wanda dari Aja Sosoy, kedua dari Jatina Bandung Sok Kertas
0: Travel Bag, lumayan ya. Eh ya Denta di Awiligar, insya Allah Kang 2-0 Kanggo Persib lah, siap lah ditampung Kang.
1: Bukan nama juara buat Persib, amin. Ada Fahmi ini, assalamualaikum Mang Wanda, Mang Elmi, ngiring tekorna 4-0 Persib Bandung Lautan Api PHB, sering kau
0: sama. PHB wan,
1: PHB Bandung Lautan Api. Mang Yoga, Mang Sule, mana Mang Sule-nya? Biasanya request PHB Mang Sule teh.
0: Aya Sadi ya, aya
1: ada Abi. Alamat warga asli Persib 3 lawan 1.
0: Tah iya Pak Ustad, Pak Abi ka mana wae bi.
1: Oh, Abi ya, Pak Abi ya.
0: Nya Ustad Abi, Ustad Abi. Ready tah ready?
1: Ready Persib 3-1. Nah, Persub sana. Lain Persib, Persub 3-1.
0: Persub.
1: Persatuan sepak bola Uganda Barat. Persub.
0: Persuba Persatuan sepak bola di Sub.
1: Uganda Barat itu.
0: Mau ngelatan api tadi teman teman?
1: Ya, PHB mau ngelatan api.
0: Oke.
1: Okay, terus kan karunya tara aya nu request PHB teh.
0: Kang Fei ta Kang Fei.
1: Tekor 4-1 Persib.
0: Siap. Sadi geus kabeh nya bacakeun ya.
1: Sudah semua, nanti tunggu hasilnya seperti apa. Besok lah pertandingan ke malam ya jam 19.30. Ayo nak,
0: cengge.
1: Kayak penting.
0: Lain.
1: Ngomong ke anak, dunia tuh enak mah. Besok.

0: Yang ngaran bende alus Iwan.
1: Naon mi?
0: Hujan esok hari.
1: Oh nya. US.
0: Naon?
1: Hujan esok hari.
0: Isuk mah halodo. Halodo kene.
1: Sekarang masih.
0: Halodo. Halodo kene. Enjing halodo kene.
1: Di Malaysia ya ben hujan itu terkenal oge.
0: Iya. Iya. Hujan itu eueuh cayan.
1: Ben saya ngeteh hujan, ben hujan. Inilah hujan dan hujan.
0: Nah, hiji deh, Ridwan bacakan karunya, cani bacakan.
1: Oh tekor Ridwan nih 2-0 Persib, insya Allah mang lah Persib mang. Ah,
0: mudah-mudahan lah. Daya mau tujuan anu nya istilah mah tidak ekspektasi
1: ah, tinggi. Pokoknya orang teh jatah tiket dibagikan di kuduna hadiahna tiket isuknya dibagikan aja.
0: Nya euy padahal mah nya.
1: Tiket di jalan karupat poe ke peuting teh
0: isuk. Ada telat. Usmin, pan ayeuna peuting maena ge. Kadang-kadang sih mah sok lucu mana teh pan euy.
1: Aduh, makasih.
0: Sok lucu karena dia mah teu sih teh.
1: Makasih.
0: Mana Kang Epi duh. Pencetus sok lucu. Pencetus sakira butuh mah tuturkeun eta Mamang Mamat. Mamat Rahmat, ya, gitu. Pegawai Suzuki. Nah, lamun sok lucu kadang-kadang.
1: Mang
0: Epi Abdul Rahmat gitu. Lamun kanu cabul tah eta Mamang Wanda.
1: Hai.
0: Elu urban pamit.
1: Cabulkeun batur sama pamit dasar Kusmin. Wanda Urban juga pamit. Terima kasih sahabat sahabat hari ini. Semoga hari ini lancar semuanya. Wassalam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
1: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
0: Selasa 28 Juli 2026, cuaca cerah ya, alhamdulillah. Gimana nih, muka-muka udah pada seger banget, aroma-aromanya udah pada terima uang gaji ya. Walaupun gak sedikit yang uangnya cuma numpang lewat karena mesti bayar apapun yang mesti dibayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja. Sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri. Terus ada juga Sal Priadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi. Sebentar lagi kita karaokean dulu ya, supaya makin semangat hari Selasanya. Niji, Hapus Aku.

Please, sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami ya. Karena kan kami di sini dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Bareng sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi, baru aja dimainkan di 10 lagu keren, di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

dari Jakarta itu, tepatnya di Simatupang ya, panas pol siang ini. Mataharinya sih bener-bener bikin mata pedih, sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya, cuman kalau nge-keker-keker dari jendela sih, aduh, ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan, jangan sampai lupa. Nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya, sama kacamata hitam, supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu. Sebelum Afgan ini, saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesali.

That was Bernadia dengan Laut yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang juga tenang sekali menikmati siang hari ini sambil juga memutarkan lagu-lagu enak buat sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal ditemenin. Ini selain saya menemani sahabat suara via on air, sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping atau kayak kita pengen ngobrol ngalor ngidul, kamu bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Monkey.

Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta, udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan menemani siangnya sahabat suara ya. Abis Malik and Essentials dulu, kita bikin romantis.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat Suara, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak, obrolan menarik lainnya bakal kamu nikmati sebentar lagi. Salah satunya ada lagu dari Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, diputerin kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Kafein. Hidupku kan damaikan hatimu. Aduh, langsung jadi damai juga nih sahabat suara hati kita ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bagus gitu, terutama tentang negara kita ini. Karena beberapa waktu terakhir kan beritanya tuh selalu apa ya, ikhtifar mulu. Mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti ikhtifar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam dua besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via C-Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persentase. Kalau sahabat suara membaca berita ini, bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak, wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis, kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini. Nemenin kamu sampai nanti jam 2.

Network. Kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Udah ngantri sahabat suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

suara that was Nuh, teruntuk Mia, lo yang baru aja nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya, ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much lo. Kayaknya mau, enak kayaknya katanya request lagu Yovie Nuno atau Meisha Hira, boleh puterin ya. Minum matcha rasa nanas, cuaca sangat panas, selamat bekerja selalu, salam buat baju putih, rompi jaket. Hah? Baju putih, rompi jaket, gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku? Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovie Nuno apa Meisha Hira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, hati-hati di jalan. Ramenya bukan karena ada sesuatu gimana kok sahabat suara, karena emang lagi jam makan siang ya. Ini saya masih nungguin buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen. Masih ada waktunya. Sekarang saya mau puterin dulu requestan dari Glenka dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

Yuake, malam indah bareng sama Farah yang masih menemani siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua ikut sakit, itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang ini penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar supaya misalkan kalau nggak kayak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan nggak langsung kayak leket banget, karena kan bisa ini ya berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu ya. Kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas keringetan jadi ada titik-titiknya di kulit. Nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Habis ini ada Aditya Sofyan, Be Mine.

0: pulang ya, diputerin karena di request sama Mas Ayu gabung dari Bali. Terima kasih sudah join siang hari ini. Dan sahabat suara, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah gabung sekarang dari WhatsApp ya, 0816-114-1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong, 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil di Kaputuang, semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda walaupun adanya di Padang ya. Ini Padil, Padilnya bener pakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok. Terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya. Kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingin apa aja sih yang lagi diobrolin, gak bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Terus
1: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak 177.
2: Pemisahan kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
2: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
3: Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluluh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
5: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
6: Keseluruhan ini ada 420 taksiran, ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini, kan ada yang punya TV, ada yang punya perhiasan lainnya, diperkirakan sekitar 2,5 miliar.
5: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan, bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
6: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
5: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
3: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
7: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
8: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
7: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar, Budi Prakoso, menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
9: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan Juni. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
7: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online. Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarda. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, menyatakan, kick-off Harsiarda sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
10: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet, yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak. Dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
11: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal. Masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya. Seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
10: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan.
3: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
3: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. 3 orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
13: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari 3 orang saksi.
1: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
13: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
14: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
15: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
14: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswar.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol bareng sama husband and wife music duo luar biasa. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang tapi tetap diem, gak berani ya kan. When you love someone, just be brave terus ya, langsung aja. Eda Enresa. Eda Enresa in the house, sahabat suara luar biasa loh ya kan. Itu salah satu lagu itu ya, enggak fun fact sih, fact aja sebenarnya ini ya. Benar-benar menjadi soundtrack bagi kami-kami ini loh. Kakak Enda dan Kakak Resa. Iya. Iya enggak? Lu iya enggak? Gitu langsung nyari teman, jangan aku doang gitu ya. By the way, congratulations ya untuk rilisan terbarunya, luar biasa banget. Tapi sebelum kita ngebahas tentang rilisan terbaru dari Mbak Enda dan Mas Resa, boleh enggak sih kalau kita ngomongin agak throwback sedikit gitu? Boleh. Pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Resa menghadapi situasi secepat sekarang ini?
1: Wow.
0: Dibanding yang dulu gitu.
1: Iya. Mungkin kalau
2: gimana Mbak Endah?
1: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk kayak di pace yang sama gitu, kecepatan yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya. Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Tapi mau nggak mau kayak bikin konten atau misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Resa keluar terus memang melakukan hal yang sama, hanya mungkin nggak di sosmed. Jadi di in real life
2: di sosmed
1: ya kan?
2: Juga, tapi ada Twitter zaman dulu kan masih
1: Twitter
2: kayak
1: Twitter plur, oh my god
0: semuanya
1: iya kan, MySpace ya era-era itu sebenarnya melakukan juga, hanya memang mungkin nggak so rapidly gitu ya, jadi dan gesit gitu kemana-mana segala macam.

0: jam. Jadi okay. Memang fase kehidupannya aja udah melambat gitu, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa, ayo bisa.
1: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding dibanding waktu awal-awal.
0: Betul.
1: Tapi pada saat awal muncul gitu ya, pertimbangannya pasang waktu pas awal tuh udah pacaran kah atau seperti apa sih?
0: Udah. Terus Enda Hendresa memang dibuat emang ketika kita sudah pacaran.
1: Yeah. Oh gitu. Oke. Terus kemudian memutuskan untuk okay deh kita bikin project ini gitu ya, dengan kondisi kan ya enggak ada yang mau juga, cuman kan ada potensi akan berpisah dan sebagainya.
0: Betul.
1: Itu dipikirin enggak sih sebenarnya?
0: Kita pikirin,
2: kita omongin.
0: Kita omongin, bahkan kita udah bagi-bagi gono gini nih, aneh banget.
1: Serius.
0: Iya, soalnya kita nabung kan. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
1: inventaris
0: tuh,
1: lah ya.
0: Iya, tadinya tuh tabungan buat nikah.
1: Oh, gitu.
0: Iya, tapi kemudian kayak okay, nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah. Ya bikin album lah lagi.
1: Lucu banget. Okay,
0: ya kan. Nah, di momen itulah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu. Ini kalau misalnya ini gagal gimana? Ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita waktu kumpulin.
1: Oke.
0: Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi gunung gini kayak okay, gitar instrumen kekalin kita bisa buat sendiri. Terus nanti komputer ini aku lagi. Kamu gitu-gitu. Okay. Terus ya udah.
2: Komputer layarnya aku.
0: Oh iya,
2: CPU-nya siapa?
1: Padahal pentingin CPU ya.
2: Benar. Tapi layarnya at the time bagus banget buat gaming. Iya.
0: Jadi udah diobrolin. Terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak ya udah oke.
1: Itu berarti 2004
2: pacaran
0: dan
2: kita
0: bikin Enda Hendresa.
2: Ya, kita menikah di 2009.
0: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah. Setahun
1: gono gini ya.
0: Kok tiba-tiba serius sih
2: karena
0: ini?
2: Karena sudah mulai kayak making money kan. Maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya. Gitu,
0: jadi kayak ya sudah sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Ya semoga seterusnya ya.
0: Kontraknya buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK enggak.
1: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini diobrolin dari awal tuh seserius itu gitu.
0: Iya, seserius itu memang. Okay. Yeah.
1: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Enda Hendresa? Siapa yang musik, siapa yang lirik atau seperti apa tuh?
2: Oke. Kalau bagian awal tuh aku tuh bagian dapur. Jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semualah konsep apa photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
1: Nah,
2: begitu itu udah beres baru lempar ke penerima tamu. Penerima tamu nih segala macam gini-gini. Dulu bahkan yang booking kontak main dah sendiri waktu kita masih berdua aja. Jadi promotion.
1: Jadi ketok pintu gitu ya di awal-awal.
2: Itu main dah gitu ke radio gitu. Promotion segala macam, terus kayak networking, ya itu semua Mbak Enda gitu, upload berhubungan dengan sosial media gitu. Sampai sekarang masih dipegang sendiri, aku juga masih pegang sendiri, dan kita melakukan itu karena senang aja, karena memang senang banget ini kayak bagian masing-masing ini udah apa namanya, kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu. Itu kita lakukan. Dan dulu paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu. Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada ada fotografer kita yang Gen Z yang bisa sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Nah,
0: Mbak Enda kayaknya layoutnya yang gini deh.
1: Ada tuh ya.
2: Iya,
1: momen itu ya.
2: Iya.
0: Banget. Dan itu membantu banget menurut aku. Iya, makasih loh.
1: POV Gen Z nih gitu ya. Agak kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
2: Tapi sebenarnya itu sih kita enggak berhenti belajar jadinya kan
1: betul,
2: sama.
1: Betul,
2: dan exactly. Belajar terus gitu, Faras.
1: Oke,
2: gitu.
1: Berarti kalau lagu kemudian jalan cerita dan sebagainya itu full Mas Reza semua?
2: Oke. Kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah, kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Endah album pertama, mostly okay. When You Love Someone, yeah, itu yeah. album pertama itu Mbak Endah.
1: Lirik gitu ya. Lirik.
0: You Are Here gitu. Oh, yang kebanyakan okay. aku yang ngompos mungkin 80% both lyrics and apa musiknya, songnya gitu, melodinya.
2: Aku tinggal production aja, tinggal apa rekamin, mixing, yeah, mastering atau dan lain-lain. Mulai jahil-jahil lagu Endless yang jahil-jahil itu saya.
1: Oh.
2: Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu. Oh, sebenarnya okay. saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Endah.
1: Oh, wow.
2: Pulang ke Pamulang gitu itu saya terus diselesaikan Mbak Endah dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Endah apa lagunya Resan.
1: Ya, keciri-keciri. Iya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini masih ini pasti Mbak Endah gitu ya kelihatan ya.
2: Iya. Nah, itu sih bagi-bagi maksudnya songwriting nya itu dan sejak DAW atau digital apa recording itu bisa gampang itu kita sempat berubah fasenya dari tadi kita sebenarnya latihan dulu itu Ras maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya kita harus bagus dulu
1: betul.
2: Baru direkam gitu. Kalau sekarang kita tidak perlu latihan dulu kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya and then udah mulai begitu. Nah ini terjadi di sekarang juga nih, jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
1: Jadi, jadi berjalannya aja tuh
2: berjalannya aja. Jadi kayak ini hari ini nih agak deg-degan juga ya.
0: Lumayan agak deg-degan.
2: Itu fase itu gitunya. Nah setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP.
1: Oke, si mini album.
2: Mini album si Terang Bulan ini. And then, nah tapi itu udah jadi kan gitu. Nah nextnya kita mau latihan dulu deh.
0: Baru.
2: Jadi kayak dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula-formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan pengen
1: banget. Oh maksudnya nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi tuh ya.
2: Pengen banget.
0: Iya.
1: Oh wow, luar biasa.
2: Oh thank you ya Faras, pertanyaanmu luar biasa.
1: By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu, ini masih hangat banget ya, karena baru dirilis gitu ya. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih, sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Endah dan Reza lagi. Stay tune di Suara.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan siang hari ini juga masih ngobrol bersama Endah and Resa. Luar biasa. Dan tadi udah ngobrolin juga ya tentang sedikit gitu apa yang dilakukan sama Mbak Endah dan Mas Resa menghadapi situasi sekarang ini, dan luar biasa. Sampai hari ini sudah merilis juga karya terbaru, dimana kamu sudah bisa menikmati juga sahabat suara Terang Bulan.
1: Betul.
0: Terang Bulan ini kayak vibesnya udah dari judul aja happy pasti ya, yeah, kan? Terang Bulan itu kan sesuatu yang positif gitu kalau dari judulnya. Sebenarnya ini gimana Mbak secara cerita lagunya bisa hadir?
1: Iya. Memang ada sedikit.
2: Terima kasih. Aduh, gue seneng banget ada yang multiinterpretasi gitu.
1: Iya. Sebenarnya memang, tapi kalau judulnya memang memberikan optimisme.
2: Betul.
1: Ya, Terang Bulan itu meskipun ternyata isinya sangat sedih ya. Maksudnya dalam arti ini adalah fase di mana seseorang kayak berdialog dengan dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemudian begitu nyaman di bawah Terang Bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya, cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi, kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
0: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Di fase itu gitu. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
0: Oke. Okay. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya semangat itu dari judulnya Terang Bulan.
1: Iya, dan notasi
0: tadi ya. Dan selain itu Mbak Enda juga sempat bilang bahwa ya karena Terang Bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
1: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu ya, terdengar bahagia meskipun liriknya agak sedikit melankolis gitu. Yeah. Karena Mas Resa, karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Rus Oktober 2025 itu sedih banget.
0: Okay.
1: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
0: Oh ya? Secara energi
2: capek
0: yang
2: dibawa, sih? Iya kan
1: capek.
2: Kayak
1: anu capek terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang nggak bisa, ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya, karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu, jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat, jadi akhirnya ya udah itu di keep aja, maksudnya secara rilis aja gitu.
0: Okay.
1: Nah justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh, kamu bisa nggak yang jangan sedih-sedih banget, karena Dian dan Res kan dia produser ya, yang ini harus ada temennya lagu ini, bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinin lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang gak kontras ya, tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Resa yang ini, coba bikin melodinya kayak gimana, karena kan aku juga kayak masih wah gitu. Terus Mas
2: menurut
1: kayak,
2: Mbak Endah melodi ini terlalu riang untuk
1: terlalu
2: lagu
1: riang,
2: sedih
1: masih untuk lirik
0: sama
1: yang
0: lirik
1: ini. Tapi Mas Resa kayak enggak, nanti aku akan percaya deh cuy, percaya deh gitu, kayak awal PDKT nih, jadi kayak percaya deh apa namanya, nanti aku akan bikin aransemennya apa akan mendukung liriknya, tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya Mas Resa yang ngasih ide phrase pertama dan lirik gitu.
0: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang Merelakanmu itu berangkat dari apa Mbak Enda?
1: Nah, jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang sudah di fase yang kita dulu enggak pernah hadapi sebelumnya, kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah, terus udah gitu dia kanker kulit. Jadi udah amputasi kuping. Iya, jadi
0: sorry for that.
1: Iya, dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu, merawat kucingku kemarin, merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
0: Udah berapa
1: sekarang
0: udah kucingnya?
1: Iya, 13 tahun.
0: Aduh.
1: Kayaknya 13 14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang, dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang.
2: Aku enggak mau biasanya aku sebenarnya enggak mau piara kucing, cuman karena kucing itu dia apa
1: pincang
2: defable, kaki belakangnya tuh enggak bisa, jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
0: Iya,
1: dua kaki belakang gara-gara itu akhirnya dipelihara.
0: Dari awal udah kondisinya seperti itu.
2: Ya.
1: Makanya dia kayak ya udah deh boleh, karena dia enggak mau melihat aku sedih kan. kayak grieving banget. Nah, jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin late 2024 tuh berat banget sih. Udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya tuh tinggal 25%.
0: Aduh, sedih banget.
1: Terus ya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun.
0: Dan gitu. Itu semua kamu jalanin tuh opsi-opsi aku, itu ya sampai maksimal. Semua.
1: Dan dia makan harus disuapin.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, aduh benar-benar. Jadi emang
0: dari situ
1: berat
0: tuh
1: banget okay. sih. Ya dan merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Benar-benar dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada
2: harus bahkan ada. Iya, bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
1: Jarang.
2: Bahar. Jadi kayak
0: emang sedih banget ya sih.
2: Jadi itu Mbak Yanda pasti
0: menghadapi fase-fase itu pasti kan ketika kita mendengar sebuah lagu aja kita nggak usah ngomongin kalau kita musisi atau kita sebagai awam nih kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakan ya
2: itu
0: pasti
2: dia.
1: Berat banget. Berat banget.
2: Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen yang aransemen panggung supaya bisa emosi Mbak Yanda stabil gitu.
0: Oke, secara output nggak terlalu berlarut-larut sedihnya ya.
2: Iya, nggak terlalu meledak.
1: Soalnya aku kalau nangis fales. Terus masa saya kayak nggak bisa, nggak boleh fales. Terus kayak tiba-tiba nggak nyanyi gitu kayak ini gimana nih masa musik doang?
2: Udah cuma berdua doang kalau ngomel sih oke ya.
1: Iya, ada bisa gitaris satunya nih bisa ngambil melodi lagu kan kagak ada ya.
0: Oh, jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
1: Betul.
2: Maksudnya kalau suasananya tepat atau ada yang request gitu.
1: Mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. I mean kayak lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the conclusion kayak emang enggak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya enggak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya enggak apa-apa. Gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke. Yang termasuk terang bulan ini.
1: Iya.
0: Tadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play mini album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
1: Betul.
2: Jadi merelakanmu itu track 2.
0: Oh, gitu.
2: Si terang bulan itu track 3 gitu. Jadi terang bulan adalah fase setelah merelakanmu.
0: Iya.
2: Jadi habis bersedih-sedih gitu ibaratnya, terus dia malamnya dia berkontemplasi gitulah ibaratnya gitu.
0: Okay.
2: And then nanti lagu selanjutnya nggak apa-apa kita bocorin di sini. Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari.
0: Ini udah lebih.
2: Iya, udah pagi dateng gitu kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka lagi itu luka apa namanya kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun gitu fasenya kayaknya ini deh gitu jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget
2: iya kayaknya pas pertama kaget gitu kan kaget
0: sih,
2: dulu
0: kaget.
2: Mungkin abis itu sakit abis itu merenung kalau ini lama nih sembuh tapi dia nggak akan sembuh kan maksudnya berbekas tetap gitu
1: punya bekas lah
2: dan
1: ya
2: dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis
1: udah siap itu ben banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
2: Walaupun produksinya masih post pro-nya masih
1: hampir ya, Pak. Tapi ini aku bangga banget sama kamu Han.
0: Dan nanti akan ada 3 lagu.
2: Ada 5 lagu.
0: Oh, 5.
2: Ya,
0: oke.
2: Jadi tadi opening segala macam terus Matahari tadi dan lagu relief-nya gitu lagu.
0: Okay.
2: Ya udah maksudnya udah begitu udah kering nih lokanya gitu.
1: Masih ada.
0: Ya. Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya. Menceritakan sebuah proses Nah ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti buat kamu yang mau mengisi harinya nih bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Khalif,

kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...

0: Yes, inilah saatnya kita mau menantang Reza ya, masih bareng sama Faras yang hari ini kita mau challenge Mbak Endah dan juga Mas Reza untuk improvisasi membuat sebuah sebait lagu, lebih tepatnya sahabat suara ya. Bagaimana chemistry mereka ini yang sudah terbangun dari 2004 sampai hari ini ya kan?
1: Oh my god.
0: Dari tiga kata yang sudah disiapkan produser saya nih, ada nongkrong. Okay. Warga dan juga radio.
1: Oke.
0: Okay. Boleh sambil di kolek-kolek dulu.
1: Nongkrong, warga, radio.
0: Yes.
1: Oke, okay. Aku masih belum ada ide sih. Tapi kita coba ya.
0: Oke. Okay. Langsung bisa okay.
1: Bisa aja langsung
0: let's
1: aja.
0: Let's go.
1: Okay, let's go.

0: Gokil, gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi kemampuannya sahabat suara
1: terus
0: luar
1: biasa. Terus nggak bisa diulang, sorry banget.
0: Tapi tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita oh, ada bisa, ya? Oh, iya, kita bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih, nggak bisa diulang.
2: Bukti siar udah lama banget nggak denger ya.
0: Luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendresa sahabat suara, jangan kemana-mana ya.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih barengan sama Endah Enresa yang merilis karya terbaru bertajuk Terang Bulan. Dalam waktu dekat, akankah ada panggungan ataupun upcoming project yang bisa di-share ke sahabat Suara nih?
1: Iya, yang jelas kami akan tampil di Festival The Sounds Project.
0: Wow,
1: ya,
0: oke.
1: Tanggal 7 exciting. Agustus, nanti di hari pertama kami akan tampil.
0: Oke.
1: Iya, dan kita akan mengadakan beberapa, mungkin kayak semacam intimate showcase kecil-kecil ya. Akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Okay.
1: Dan kemudian juga, ya perilisan mini album tentu saja.
0: Di tahun ini berarti?
1: Di tahun ini.
0: Ih, mantep banget.
1: Akhirnya, di 3 bulan terakhir.
0: By the way, ini udah ready semua lagunya?
1: Lagunya udah ready semua, sudah tinggal
0: keren.
1: Mixing,
0: langsung
1: mastering.
0: Ya. Oh gitu.
1: Dan artwork Mas Reza, banyak dia PR-nya banyak banget.
0: Bolanya ada di Mas Reza nih.
2: Iya. Okay. Ada satu belum satu album belum rilis gara-gara aku belum beresin tuh.
0: Oh ya? Yeah.
1: Okay. Kita tuh sebenarnya punya satu album yang kita bikin di
2: pas
1: masa pandemi.
0: Oh ya,
1: tapi kita kayak belum berani rilis dan itu ada 10 track.
0: Okay.
1: Ya,
2: ya, jadi semoga cepat selesai lah itu.
1: Iya, betul. Tapi nanti aja itu.
0: Ya, itu akan menemukan waktunya sendiri. Biasanya kan lagu
1: exactly.
0: Gitu ya.
1: Benar, benar, benar banget.
0: Iya. Wow, kita nantikan juga. Tapi yang dalam waktu dekat ini bisa ditunggu mini album Menyambut Matahari.
2: Menyambut Matahari.
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak di fase-fase sedih, jadi rilisan ini harusnya bisa menemani kamu ya dari masa ke masanya. Selalu deh kayaknya lagu-lagu Endah Enresa tuh di tiap fase hidup kita bisa dijadiin soundtrack.
1: Amin.
0: Itu kalau aku sih When You Love Someone banget deh.
1: Oh iya. Itu memang.
0: Walaupun abis dari itu juga enggak berani juga, enggak berani juga gitu kan untuk menyatakannya ya. Oke, okay, thank you banget ya Mbak Endah.
1: Mas
0: Reza. Sukses ini untuk semuanya upcoming project-nya. Kemudian nanti manggungnya juga lancar.
1: Amin.
0: Ditunggu ntar mini album rilis main lagi ya.
2: Pasti.
0: Biar afdol sahabat Suara, kita langsung aja mendengarkan Endah Enresa Terang Bulan. Enjoy.
1: Let's go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Yang nyaman ketika aktivitas penerbangan kembali berlangsung. Farhan menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang memiliki kewenangan pemerintah Kota Bandung selesai sebelum pertengahan Agustus, agar siap mendukung agenda uji coba penerbangan yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 mendatang.
3: Persiapan Husein, saya kemarin pagi meninjau persiapan infrastruktur di luar Husein, saya masih belum happy, saya akan memanggil lagi nanti dari Dinas DSDABM dan DPKP untuk melakukan beberapa perbaikan. Mudah-mudahan bisa lebih baik dalam beberapa waktu ke depan. Kualitas kerjaannya aja belum halus ya gitu. Belum puas aja saya. Menurut target sebelum tanggal 17 Agustus semuanya harus sudah beres ya. Tanggal 6 atau 6 sampai 8 Agustus ada percobaan penerbangan. Kita mah pokoknya nyiapkan jalan yang trotoar yang lampu ya. Parkir dihandle sama Lanut.
2: Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat rekor kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4%. Meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap program unggulan daerah seperti bidang pendidikan tercatat masih di bawah 50%. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, melibatkan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
4: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi atau asosiasi, termasuk masyarakat. Seperti halnya di Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas, termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
6: Sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan, maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan, harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada yang mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
2: Kabupaten
5: Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi, membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
1: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasannya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
5: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personil untuk mengawal keandalan listrik di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai lapisan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano mengatakan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
7: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personil, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit gerobak bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di

0: Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye,
2: Pak. Kucek.
0: Ayo. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
1: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang.
3: Gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
1: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Frutang. Salah, ada salah. Udah enggak ada.
1: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
3: Oh,
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
3: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, 5.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: Lu 2.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari. Bahasa
2: apa?
1: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking. Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
1: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
3: Ah, tahu gue nih.
1: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di suara santai, guys, nemenin kalian di hari Selasa sore yang panas tapi anginnya dingin dan berdebu ini. Lagi kena macet di mana sih? Yuk dibenerin moodnya sama lagu Indonesia. Keren.

105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai, baru saja buka toko nih, ada buka toko. Jam pasar hari ini guys, sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Senang sekali barengan Opi Bang Diti Hendra hari ini siap untuk menjaga gawang studio kita. Muterin lagu-lagu Indonesia pilihan favoritnya kalian dan juga lagu mancanegara yang sudah ada di dalam playlist. Sekali lagi aku bilang ya, ini punten banget lagu playlist, lagu mancanegara itu masih lagu yang dalam playlist aja guys. Jadinya aku belum bisa open for request. Yes, hari ini gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Aku rada hari wang gini ya, bindeng gini guys. Tapi ketemu sama beberapa teman ya, hari ini memang kayaknya sedang merasa tidak enak badannya, sumeng gitu loh. Jadi kayak kenapa ya agak bara rindang cineh gitu. Dung-dungnya teh gara-gara memang kayak ada ingusnya gitu punten ya. Apakah karena Bandung lagi dingin banget, tengah malam ke pagi sahabat suara. Tadi nganterin anak ke depan rumah ya, pas mau sekolah gitu. Terus gini, hasupan, asli hasupan. Berembun gitu loh guys, gila saking dinginnya mau gimana ya, gak kebayang deh teman-teman yang mungkin tinggal di negara bagian yang memang dapat banget musim dingin ya ya. Kita yang kalau udah begini saja sudah ripuh guys, pakai jaket lah, pakai kaos kaki lah, pakai shawl lah dan segala macam ya, karena memang sedingin itu ya sahabat suara ya. Dijaga kesehatannya, dijaga pola istirahatnya, dijaga pola makannya, dijaga asupan vitaminnya. Dan berbagai macam hal yang memang harus diperhatikan. Kalau bisa ngurangin jam malam ya, jam malam dalam pengertian jam begadangnya sahabat suara, itu beneran ya bermanfaat sekali. Karena bukan kayak sombong nih pengen tidur lebih dari berapa jam, enggak ya sahabat suara, 8 jam atau ya minimal 7, aduh 6 deh gitu ya, 6 jam sampai 8 jam tidur di setiap malamnya dengan kualitas tidur yang baik adalah privilege kita ya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang punya banyak sekali kesibukan pekerjaan, kadar stres yang tinggi, kadang-kadang juga disertai berbagai macam keluhan penyakit tengah malam gak bisa tidur, jadinya begadang dan lain sebagainya. Maka ketika kita bisa check our time to doing our rest gitu ya, untuk istirahat duluan punten gitu, bukan gak mau nemenin misalnya suami lagi nonton bola ke, atau misalnya bukan gak mau nemenin suami nugas, atau sebaliknya bukan gak mau nemenin temen kos nugas dan lain sebagainya, tapi kayak kita manfaatin waktu buat diri kita sendiri sih, karena alarm tubuh itu kan kita yang tahu ya guys. Jadi kalau emang bisa punya waktu istirahat, manfaatkan sahabat suara ya kan, jangan dienggak-enggak ya. Kemarin AFF Championship grup A Indonesia lawan Kamboja, nonton gak sih sahabat suara? Jadi kemarin kan aku sharing juga ya jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 untuk fase grup. 27 Juli teh Indonesia ketemuan sama Kamboja, terus teh menang kan ya full time 5-1 banget gak tuh sahabat suara, bangga. Diselenggarakan di Pekansari Stadium Cibinong ya. Aduh, mana happy gini deh. Kita nantikan match selanjutnya nanti di tanggal 31 Juli mendatang guys, akan bertemu dengan Timor Leste, tim kita tercinta ya. Hah, resep nonton bola ya sahabat suara. Atau mungkin Anda punya hobi nonton olahraga yang lain ya, itu mah bisa disesuaikan. Karena bukan jadi stres harusnya kalau nonton pertandingan dari cabang olahraga yang kita suka, apalagi kita punya pegangan grup gitu ya sahabat suara. Harusnya justru bikin kita jadi happy, jadi refresh gitu, karena kita melakukan atau nonton hal yang kita memang seneng gitu, nonton yang kita emang suka gitu loh sahabat suara. Jadi kalau misalnya nonton bola tapi jadi stres, kayaknya ada yang salah tuh dengan rules-nya. Ya. Tapi kalau ini emang gak salah, emang saatnya jam request guys. Beda guys, selasih nama, selasih umur, selasih lagu requestan yang ingin dengarkan sore hari ini di 08 11 22 1051. Yuni baca requestan di segmen yang selanjutnya aja nanti ya. Karena lagu pertama sudah siap untuk menyapa kalian, Aku Punya Tulus dengan Teh Hijau. Kenapa sih lagi suka banget sama lagu ini?

0: Indonesia. Iswara.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider

0: Standard menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra.

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Jaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita main tebak-tebakan. Yuk, apa nih kira-kira hubungan antara Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan juga Balikpapan? Yes. Jawabannya ntar lagi bakalan di-spill sama CityLink langsung. Kalau sahabat suara udah punya wishlist untuk healing, kulineran, business trip, jalan-jalan gitu ya, atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Yuni sebutkan, fix, kalian wajib banget pantengin update terbaru dari CityLink. Karena bakalan ada kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Kapan sih diumuminnya Teh Yun? Sabar dong, dikit lagi ya. Jadi silakan di follow dan juga dicek terus media sosial di @CityLink. Stay tune juga karena something exciting is coming soon. Ih, meni seneng ya. Baru aku opening loh buka warung, lagu-lagu kalian sudah kuputer sebagian. Selamat sore buat Teh Winnie. Halo, sore yang panas. Teh Yuni mau request lagunya dari Mahen yang pura-pura lupa sudah diputarkan ya. Salam buat all crew, operator, sahabat suara. Tadi pagi daerah Uber macet banget, ternyata ada mobil pick up. Ternyata mobil pick up entah bagian apanya potong. Maksudnya terus jadi berhenti di tengah-tengah keramaian jalan pagi ujung berung gitu. Ngeri ya. Bukan hanya kecelakaannya yang ya, aduh ya Allah, amit-amit semoga dijauhkan gitu ya. Tapi itunya efek setelah terjadinya itu loh yang biasanya lebih panjang ya. Tapi tadi pagi juga macet pisan di mana ya? Enggak, aku barusan siang habis antar anak jemput sekolah. Habis jemput sekolah antar anak ke rumah. Waduh, Cicadas guys, lagi macet lucu-lucunya banget. Apalagi jam segini mah. Selamat berjuang ya warga Bandung Timur menuju kawasan Ahmad Yani, Cicadas, Ujung Berung, Kaditukeun, Cibiru, Cileunyi. Wow. Semoga diberikan kekuatan ya. Kang Jasep di Kopo mau diplay lagunya The Rain yang ujung pertemuan sudah diputarkan ya. Salam sehat buat Teh Milea, Yuni, Ahendra, Nuhun, Teteh, sami-sami. Kang Jasep lagunya sudah aku putarkan. Mas DC di Mekar Bakti Residence Pamulang Sumedang. Assalamualaikum Teh, terik tapi anginnya kenceng asli di Mekar Bakti sore hari ini. Sama Mas DC di Supratman, kantornya Iswara juga begitu banget. Apalagi abis dibenerin gorong-gorong jalannya gitu ya. Jadi bekas sisa galian tuh, aduh, debunya berterbangan entah kemana ya. Rekas lagunya Tak Punya Nyali dari The Massive sudah diputarkan. Selamat sore buat semua sahabat suara dimanapun. Teh Yuni Piala AFF sekarang ganti namanya jadi ASEAN Cup ya, atau ASEAN Championship. Sehat dan bahagia selalu buat Teh Yuni dan juga Hendra. Terima kasih. Wassalam. Aku baca padahal di update informasi loh. Oke, makasih ya Mas DC buat informasinya. Kalau kemarin kita udah ngejogoin itu ya, ngejagoin timnas ya. Malam hari ini kita ngejagoin siapa? Ngejagoin Persib dong, sahabat suara. Juara banget deh. Terus-terusan disuguhi oleh pertandingan sepak bola setelah Piala Dunia, terus kemarin timnas gitu kan. Terus kali ini Persib deh. Persib Bandung versus DPMM FC. Hari Selasa ini ya sahabat suara, di jam 19.30 atau 7.30 malam diselenggarakan dari Stadion Cilak Harupat dan akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan juga video. Untung aku siaran dulu sampai selesai ya, baru abis itu Persib. Soalnya kalau enggaknya pada sepi loh, apalagi kalau Persib mainnya jam 4 sore selesai. Pendengarku semua berpaling dariku ya. Ini mah Persib mainnya nanti malam ya sahabat suara. Jadi harapannya sih semoga semua sahabat suara sudah sampai di rumah atau di tempat nonton bareng, biar bisa genah gitu nontonnya ya. Resep aja gitu, cicing aja, jangan ancak insik di jalan ya. Apalagi aku sekarang ngeri sekali ya sahabat suara mendengar berbagai macam informasi dan juga berita yang berhubungan dengan kejahatan dalam tanda kutip yang terjadi di jalanan, entah itu di wilayah sekitar Bandung kota ataupun di area sekitaran Bandung gitu ya. Banyak patroli yang memang sudah diturunkan dari berbagai pihak dan juga dinas terkait gitu sahabat suara untuk keamanan kota Bandung. Tapi ya gitu, asa was-was ya mau kemana-mana teh, karena kan gak bisa loh kita dalam tanda kutip mengurangi aktivitas apabila sudah ketetapan dari kantor atau tempat pekerjaan kita atau apapun itu memang mengharuskan kita keluar di jam-jam rawan atau di jam-jam yang dianggap bukan jam seharusnya gitu. Kan gak bisa pukul rata ya, setiap orang aktivitasnya selesai di jam 5 sore terus pulang ke rumah, terus jam 7 malamnya gak ada aktivitas. Gak mungkin ya, sebagai kota yang masyarakatnya
multi job, ada multi job, multi working, ada multi profesi cina ya Sabah Suara. Ada yang mungkin tengah malam harus belanja ke pasar, ada yang mungkin tengah malam baru buka toko, ada yang kerja di shift malam pom bensin atau di minimarket 24 jam dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya buat semua pengendara roda 2 mobil yang melewati jalan-jalan yang memang dianggap rawan. Entah itu mungkin rawan karena memang di situ sering atau ada terus kejadian yang seperti itu, atau mungkin tempat yang selama ini kita anggap aman karena dekat dari rumah juga jangan kita merasa seperti itu ya Sabah Suara ya, karena ya ternyata nggak seaman itu, belum dinyatakan seaman itu loh gitu. Memang kalau bisa nggak kemana-mana ya pengennya mah di rumah aja, tapi kan kudu nengan duit, harus mencari ilmu atau mungkin harus bersosialisasi atau ada berbagai macam keperluan yang harus dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi mari kita jaga diri kita masing-masing ya. Ya kita bismillahirrahmanirrahim setiap mau berangkat beraktivitasnya Sabah Suara ya, aman-aman, sehat-sehat buat kita semuanya para pencari rezeki di jam-jam yang mungkin sudah dinyatakan lewat gitu dari jam operasional atau jam normal orang-orang beraktivitas ya. Kang Sandy Kustejo di Banjaran mau lagunya Yofi and his friends featuring PHI, Cinta Sudah Lewat. Salam buat penyiar kru dan juga sahabat Iswara, terima kasih. Habis ini nanti Yuni bakalan putarkan lagunya ya. Terus juga ada request yang sudah masuk di 08 11 22 1051, ada Indri. Selamat sore Teh Yuni. Sore Indri, Neng Indri ini mah ya. Lagi di jalan abis dijemput sama mama aku, katanya ya. Ini mah aku mau minta lagunya Bianca Dimas featuring The New Ones, Yang Sejauhku Memandang. Alright, habis ini aku putarkan juga lagunya untukmu ya. Yang lain mau minta lagu apa tuh Sobat Suara? Boleh banget yuk request kesini. Kalau misalnya ternyata sudah tahu, oh Teh Yun aku pengen lagu ini, pengen lagu itu gitu, gas lah. Jangan dinanti-nanti Sobat Suara. Nih, kayak lagu yang kalian minta juga tidak akan ku nanti-nanti. Langsung aku siapin untuk diputarkan sore hari ini ya. Masih Yuni tunggu ya requestannya. BDK Sosin Omas masih umur. Lagu yang pengen kalian dengarkan dikirim ke 08 11 22 1051. Satu lagi deh di segmen ini ya, aku menyapa Kang Asep, Lin, Nur, Indra. Halo Teh Yuni yang selalu ceria. Wow, tanggal berapapun harus ceria ya Kang Asep. Mau request lagunya Ziva featuring Arshidong Yang Hujan. Lagu ini buat semua pendengar Iswara yang baru pulang bekerja. Selamat menikmati perjalanan yang macet. Semoga bisa segera sampai ke rumah, kumpul lagi sama orang-orang tersayang dan saling bercerita mengenai apa saja yang sudah kita lewati dalam hari kita ya. Jangan diem-dieman kalau udah di rumah tuh, jangan pada sibuk sama handphone masing-masing ya kan. Makan di meja makan, jangan di ruangan atau di kamar atau dimanapun gitu Sobat Suara ya kan, biar tercipta kehangatan itu bersama keluarga. Ya kan, yuk kita putarkan lagu-lagu yang sudah Sobat Suara minta. Ada Yofi and His Friend featuring PHI atau P, Cinta Sudah Lewat. Lanjut Bianca Dimas featuring The Nail Ones dengan Sejauh Aku Memandang. Dan lagu-lagu Indonesia pilihan lainnya, salah satunya lagunya Ziva featuring Arshi dengan Hujan. Ditambah lagu track Mancanegara yang sudah siap untuk nemenin sorenya kalian.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal Rp100.000, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming
0: ke iswara.id.

FM is Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, nikmati kumpul barengan keluarga, teman ataupun komunitas kalian di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin hari Sabtu malamnya Sobat Suara, kini tuh hadir setiap hari Minggu jam 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-22-32392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Apa kabar? Buat semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran suara santai di sore hari ini. Tadi Kang Asep Lin kan yang terakhir aku baca, berarti lanjut ke requestannya Juwita. Engkau Juwita, bukan ya? Hai Juwita, lagunya Utopia dong Teh Yuni yang antara ada dan tiada sudah aku putar tadi ya. Sambil nemenin ngerjain tugas numpuk banget, yuk digas, yuk diselesaikan. Tapi kalau nanti-nanti malah lebih males sama makin banyak. Makasih Teh, sama-sama. Begitulah godaannya kalau ada tugas ya, maunya nanti-nanti, nanti gak selesai-selesai malah makin numpuk ya. Semangat tugasnya. Hai Teh Yuni, Azai Soy-Soy. Hai Azai, apa kabar? Teh Yuni dan Om Hendra mau request lagunya Rizky Fabian yang Malam Rawan sudah diputarkan tadi ya. Salam buat semua aja, spesialnya buat istri saya yang setia bantu-bantu pekerjaan di rumah. Aduh, pasangan sejoli ini ya, yang saling bekerja sama untuk kelancaran usaha keluarga. Lancar-lancar ya Kang Azai Soy-Soy dengan aktivitas dan juga tentu saja segala rupina gitu ya. Selamat sore juga, halo buat Tiara. Teh Yuni apa kabar? Kak Yuni, Teh Yuni boleh, kamu boleh panggil aku apapun ya. Aku ini deh, apa namanya? Ada meme gitu, terus ini posting kemarin sama saya, lucu banget. Jadi di umur-umur rawan ini ya, memasuki usia medium well dengan panggilan fleksibel, kadang ibu, kadang kakak, kadang dek, kadang tante, kadang dipanggil gak denger alias budak lebih seringnya. Karena udah gak mau tahu ya. Ibu, bubu dipanggil sama anak aku bubu. Kakak masih kalau kemana-mana sekarang kan ke toko-toko apa panggilnya kakak ya, dipukul rata ya. Dipanggil adek happy banget karena kemarin pas kerja di Jakarta tuh rata-rata kalau nggak non adek tuh dipanggilnya sama pedagang misalnya yang asli orang Betawi biasanya gitu ya. Dipanggil tante, jangan sedih sama teman-temannya anak-anakku udah mulai manggilnya tante cenah gitu kan. Tapi keseringannya ya aku nggak dengar. Daripada lo batu ingin didengekin sahabat suara, udahlah pura-pura budak aja gitu. Jangan. Kalau di kantor atau di tempat kerjaan atau kalian tergabung dalam sebuah komunitas gitu ya, perkumpulan sesuatu kegiatan, jangan pura-pura budak. Apalagi kita berada di dalam struktur organisasi yang memang ada aturannya, ada ketuanya, ada ininya, ada itunya. Terus kita anggota gitu kan ya. Nanti suatu hari kita yang berada di posisi ada di posisi struktur organisasi pengurus, terus anggotanya pada budak pura-pura gak ngedengerin kan sebel juga ya. Jadi mari kita sama-sama merasakan posisi ya. Karena kita tuh namanya manusia, apa-apa pengen didengarkan gitu ya. Sahabat suara, nah marilah kita mendengarkan, menjadi pendengar yang baik untuk para pimpinan. Begitu juga sebaliknya, nanti kita harapannya kan apresiasi dari pimpinan juga mendengarkan kita. Jadi kan ada saling gitu loh sahabat suara. Termasuk aku yang selalu mendengarkan requestannya sahabat suara yang kepengen banget dengerin sesuatu, lagu apa gitu, boleh banget ya. Ini apa namanya, requestan yang barusan, maunya Queen Salman yang tiba-tiba. Okay. Aku putarin buat kamu ya. Tiba-tiba, gimana sih lagunya Queen Salman tiba-tiba? Kemarin aku baru nonton live-nya Queen Salman di event yang aku nge-MC, kok tiba-tiba lupa sih nak lagunya. Aduh, kumasih kela-kela-kela. Nanti deh aku play ya. Nanti aku play deh pokoknya. Oke. Terima kasih banyak. Ada juga Kang Teddy, Neng Yuni Damang. Alhamdulillah menilawas, dilawas kemana saja. Ini tuh sudah lama tidak nge-request. Kirim salam katanya buat Neng Yuni, buat Kang Hendra. Lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana. Mantap, siap ya. Pesona Sederhana. Aku bakalan putarkan lagunya buat Kang Teddy. Bentar.
Roni Parulian, ini dia, mantap. Sudah disiapin dong lagunya ya. Buat yang lain yang masih mau request, boleh banget loh sahabat suara WDG, saksi nama, saksi umur, lagu request dan kirim salamnya untuk siapa ya di 0811 221051. Kita mainkan dulu lagu yang ini guys. Lucu ya, random banget. Ada yang request lagu anak-anak, lagu remaja. Nah ini salah satunya dari Queen Salma.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming ke
4: iswara.id.

FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai dengan hidangan penutup unik ada es doger panakota dan juga udang ronde tradisional yang kaya rempah dan juga masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sampai dengan 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau silakan di WhatsApp di 0811-1111-2152 atau ini simple and easy, visit aja Instagramnya di @intercontinental_bandung. Sudah sampai mana guys perjalanan kalian sore hari ini? Sebentar, 17.40 nih, OPP on duty Hendra udah standby di Indosiar. Padahal Persibnya masih 7:30. Apakah kalian juga sudah berpaling dari aku? Ya, selamat dulu ah sampai ke rumah ya. Beres-beres, bersih-bersih dulu, siapin tugas PR atau apa yang harus dibawa besok biar gak ketinggalan. Karena kalau bola 7:30, 9:30 kali ya kelarian. Nanti takutnya makan di nanti-nanti, sholat di engke-engke ya, akhirnya jadi tiba-tiba udah ngantuk aja malam bablas. Alhasil pagi-pagi banyak hal yang tertinggal. Ih paling bete tahu sahabat suara, banyak barang atau hal yang tertinggal ya, padahal tuh sudah ada di ingatan kita. Yang paling sering ketinggalan sih biasanya kalau handphone gak mungkin ya, karena kan begitu apa namanya siap-siap keluar rumah tuh pasti handphone tuh udah disakuin gak sih. Yang paling sering itu colokan yang ketinggalan. Kenapa? Karena habis nge-charge misalnya semalaman atau subuh gitu sebelum beraktivitas, terus ya udah handphonenya dicabut, kitanya lupa ngerapihin lagi chargeran, terus nggak kebawa. Mending kalau di kantor, di tempat aktivitas ada yang juga punya tipe chargeran yang sama dengan kita ya bu. Tapi kalau misalnya enggak kan bye ya. Terus banyak lagi yang ketinggalan lainnya tuh, kalau aku sih biasanya suka sebel ketinggalan tas make up sahabat suara, padahal udah disiapin gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu berceceran ya kalau perempuan ya, ah berat ah disimpan dulu diturunin, atau niatnya pagi-pagi di rumah karena mau ada meeting atau kegiatan pagi udah dandan di rumah, eh pas mau touch up sampai di tempat kerja misalnya, ih lupa tas makeupnya ketinggalan, bad mood langsung ya. Terus apa ya, kalau ketinggalan dompet sementara kita ingat tempat menyimpannya adalah di rumah sih kayaknya aman-aman aja. Yang lain tuh yang mungkin bete kalau ketinggalan adalah tugas ya gak sih. Kalau laptop kayaknya nggak mungkin ya, karena terlalu besar untuk ketinggalan sahabat suara. Biasanya itu tugas ya, atau apalah kalau buat anak-anak sekolah mungkin kayak perintilan kecil yang aduh tinggalin, gitu ya. Ada aja memang lupa gitu, ada aja lupa-lupanya ya. Makanya dari malam ini disiapkan, apalagi udah tahu malam ini mau nonton Persib gitu, mau nobar di mana, takutnya kan keburu malam ya. Disiapin dulu biar besok kalaupun bangunnya mepet nggak terlalu dor-der teing sahabat suara ya. Nah mama-mama juga biasanya kalau malam papa-papa sama anak-anak nonton bola, kita mah udah nyiapin ya menu makan malam, udah nyiapin juga buat bekal jajan anak besok gitu ya, sambil meriksain PR dan lain-lain. Kenapa sih semuanya harus sama ibu-ibu? Coba papa-papa tolong dijawab deh, kenapa semuanya harus sama ibu-ibu? Terus kalau kita nanya ya sama anak kita, kenapa harus sama ibu nak, kenapa gak sama bapak? Karena katanya kalau sama ibu yakin semuanya benar dan semuanya gak ada yang ketinggalan, kalau sama papanya kacau balau. Pasti lo baru tinggalin cenanya sahabat suara. Ah, apakah itu hanya berlaku untuk anakku saja? Tapi saya rasa berlaku juga untuk Anda di mana-mana ya sahabat suara ya. Sebelum nanti Yuni bakal memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, masih ada beberapa track lagu Indonesia pilihan favorit dan juga lagu mancanegara yang sudah Yuni siapkan untuk Anda. Salah satunya Let's Flashback Our Memories dengan salah satu lagu ini. Ada di playlistnya aku hari ini sahabat suara, M2M The Day You Went Away. Percaya gak percaya ya, ini lagu nempel banget guys. Karena waktu lagu ini happening zaman bahula, sampai hafal liriknya soalnya ditulis manual guys.

Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Vinyl. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate,

105,1 FM is Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, di Suara Santai edisi hari Selasa ini, aduh dingin banget ya, udah mulai kerasa nih menjelang malam ini. Sudah sampai rumah, sudah nyiapin tugas atau pekerjaan yang tertunda gitu ya, di tempat kerja atau di kantor, jadinya dibawa aja ke rumah, jadi beban di rumah. Gak apa-apa ya, cuman kadang ada waktunya sobat suara kita tuh jangan terlalu sibuk gitu loh sama urusan kerjaan kita. Memang kewajiban sama-sama ya, di tempat kerjaan atau dan lain sebagainya lah gitu. Kita juga pengen jadi pribadi yang ibarat kata fast respon gitu. Apalagi kalau misalnya Anda urusannya sama grup kantor atau grup teman-teman di kampus atau berbagai macam grup yang melibatkan Anda di dalamnya gitu. Tapi kan bukan berarti tungkul aja gitu ngeliatin layar handphone, bukan berarti terus-terusan aja ngeliat layar handphone, tapi kita gak ngeh sama orang-orang di sekitar kita gitu. Sobat suara, ingat teman-teman di dunia maya itu memang nyata adanya, tapi kan jauh lebih nyata wujudnya yang ada di dekat kita, yang ada di depan kita. Ngobrol lah dari hati ke hati, ngobrol lah menatap matanya mereka, dengarlah cerita orang yang mungkin sudah seharian mengalami berbagai macam hal gitu ya, di kantor, di jalan, dan lain-lain, di sekolah, anak-anak, dan lain-lain. Marilah kita dengarkan cerita mereka gitu ya. Tutup dulu lah layar handphonenya gitu. Atau disingkirkan dulu lah sejenak untuk mendengarkan cerita mereka, untuk berbagi sedihnya, susahnya, senangnya di meja makan, atau nanti nih nonton Persib, jadi momen kebersamaan barengan sama keluarga. Bukan hanya harus weekend loh momen kebersamaan itu, dan gak harus ke mall aja, gak harus ke tempat-tempat yang mahal-mahal aja gitu, tapi dengan menyaksikan sesuatu yang kayaknya jadi favorit keluarga ya, komedi Persib mah gitu ya. Siapa tahu ada hubungan yang mungkin renggang ya, ayah sama anak gitu misalnya, atau teman-teman yang mungkin selama ini jarang berkomunikasi tapi jadi bisa nyambung gara-gara hobinya sama, ngomongin bola, terutama nontonin Persib gitu loh sahabat suara ya. Jadi mari kita gunakan dan manfaatkan momen untuk bisa sama-sama menikmati kebersamaan yang nyata adanya bersama dengan orang-orang tersayang ya. Nah sahabat suara, sebelum nanti Yuni bakalan putarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik, dan juga ada beberapa playlist lagu mancanegara nih kayaknya masih aku simpen ya sampai jam 7 malam hari nanti. Yuni punya satu info dulu nih buat sahabat suara yang mungkin dalam kesempatan kali ini adalah salah satu pengguna dari Melsa Internet Service Provider. Nih kita kasih tahu nih sahabat suara, karena dari tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung ini kan melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu Melsa Internet Service Provider selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Terima kasih buat semua yang sudah request, buat semua yang sudah kirim salam, buat semua yang sudah berbagi kabar dengan aku. Selamat menikmati dan melanjutkan kembali aktivitas malam harinya sahabat suara. Aku tuh punya playlist yang kayaknya bakalan enak banget nih sahabat suara untuk didengarkan sore hari ini. Gimana kalau kita cari tema lagu-lagu dari penyanyi solo pria Indonesia, boleh gak sih? Tapi yang kayak zaman baheula gitu. Aduh enggak sih, belum jadulan ya Taehyun. Enggak, tapi maksudnya kayak tiba-tiba keluar di kepalaku ada nama Rio Febrian gitu ya, Glenn Fredly. Terus mungkin aku puter lagunya Tompi, Sandi Sondoro, terus angkatan-angkatan itu lagi ya. Terus nanti aku puterin lagu siapa gitu ya. Kayaknya enakan gak sih sahabat suara, setuju gak? Kan kalau Adrian Khalif mah udah pasti ya kan, ada yang request atau enggak udah aku puterin di awal-awal gitu ya, yang baru-baru. Nah ini mah kayak yang klasik-klasik gini loh, tapi belum terlalu jadul juga ya sahabat suara. Masih enak dan nyaman sekali di telinga untuk didengarkan kayaknya ya menjelang malam hari ini. Kayak kalau Rizky Febian kan penyanyi yang kekinian ya, kita coba cari di Andrea Hanusa. Makin jadul ya tuh. Tapi kayaknya enak kan gitu ya kan. Kalau sore hari ini mah gak usah banyak mikir lah gitu ya sahabat suara, penyanyinya sing along aja, sing a song, lagu yang bisa bikin kita beraktivitas tapi sambil kita
bernyanyi tipis-tipis sebelum persiapan mau nonton Persib 7:30 malam hari nanti ya. Udah siapin cemilan apa nih ya? Belum Teh Yun gitu. Belum nyiapin apa-apa. Ya sudahlah, yang penting mah ready aja dulu ya, nontonnya sama siapa. Terus udah gitu di mana janjiannya ya sahabat suara. Tapi kayaknya karena besok beraktivitas pagi, mungkin nontonnya di rumah masing-masing kali ya sahabat suara ya. Yang penting ada aja TV-nya, ada aja kuotanya kalau mau streaming dan lain sebagainya ya. Oke lah, kayaknya aku puterin lagu-lagu dari penyanyi solo pria kenamaan Indonesia pada zamannya sahabat suara ya. Kita mulai dengan lagu ini, suka gak? Gokil. Ini adalah salah satu penyanyi pria favorit aku pada masanya. Kesayangan ini mah atuh. Rio Febrian, tiada kata berpisah.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara? Mantap kan lagu-lagu pilihan aku untuk penyanyi-penyanyi cowok kebanggaan Indonesia. Kalau yang kekinian banyak, tapi itu yang masa-masa indah zaman baheula ya, diwarnai dengan lagu-lagu dari 5 musisi cowok kenamaan Indonesia. Rio Fabrian, Sandi Sandoro, Glenn Fredly, Sammy Simorangkir, Ade Tompi. Kayaknya masih kurang lengkap kalau misalnya aku gak puterin lagu dari Andre Hehanusa. Ya gak sih? Iya dong, nanti aku puterin ya. Mau yang mana? Karena aku tahu kau begitu. Atau mau yang melayang-melayang? Atau mendingan lagu ini aja ya, dari genre yang lain kali ya. Iwake gitu sebagai lagu penutup aku malam ini indah. Gimana sahabat suara? Enakan semuanya. Parah sih lagu-lagu Indonesia zaman baheula tuh membekas banget ya. Karena mungkin ya belum banyak saingan saat itu. Ada saingan tapi ya gak tahu ya, persaingannya sehat aja gitu. Terus proses untuk mereka bisa menyampaikan lagu mereka sampai digemari, sampai dibeli kasetnya, sampai mereka muncul di acara-acara TV yang saat itu terbatas, radio yang terbatas tuh ya karena memang kualitasnya. Bukan yang sekarang gimana-gimana ya, justru mereka juga berkualitas, punya daya saing yang kuat, punya pesona yang luar biasa gitu ya. Tapi gak tahu, buat kita-kita ini kayaknya musisi zaman kita selalu punya tempat di hati. That's why kita punya program yang namanya Indo Jadul di setiap hari Kamis, sahabat suara. Ini masih hari Selasa, aku tahu masih jauh menuju ke hari Kamis ya. Apalagi kayaknya Kamis nanti Yuni gak bisa nemenin kalian deh. Ditemenin sama siapa ya di Kamis nanti untuk jadulan? Nah, tungguin aja. Makanya aku puterinnya sekarang deh ya, untuk ngobatin rasa kangennya kalian sama lagu-lagu, terutama yang dinyanyiin sama musisi cowok. Aduh, musisi laki-laki zaman kita-kita dulu, sahabat suara. Satu lagu terakhir nanti dari Iwake dengan Malam Ini Indah bakalan Yuni putarkan sebagai lagu penutup yang emang kayaknya bisa aku bilang Malam Ini Indah. Lihat ya keluar, selain udaranya yang dingin, bulannya tuh full moon gitu loh. Full moon gak sih? Agak gimana ya ngelihatnya, tapi sebulat itu bulannya, sahabat suara. Apakah kita berada di bawah langit yang sama? Apakah bulan di tempat kalian juga sebulat itu? Waduh, semoga cuacanya cerah, terus enakan juga gitu ya udaranya, tidak terlalu panas, anginnya juga tidak terlalu ngegelebek. Karena nanti kita bakalan bersama-sama menyaksikan tim kebanggaan wargi Bandung, wargi Jabar semuanya ya, Persib Bandung, sahabat suara, di pertarungan ya. Malam hari ini bakalan ketemu dengan DPMM FC jam 8:30 malam di Stadion Jalakarupat. Live-nya di Indosiar dan video. Kita bakalan siap-siap juga nonton dari studionya Suara Bandung ya. Ada Yuni sama Hendra yang juga lagi nungguin banget nih ya, meskipun harus nonton dulu sinetron yang ada di Indosiar. Ih, Hendra bilang aja, Hendra lu mau bukan nungguin Persibnya, bilang aja emang lu demen sama sinetronnya. Ya Allah, terima kasih sudah mendengarkan. Sehat-sehat selalu, happy-happy selalu, lancar semua aktivitas yang sahabat suara jalani. Kita ketemuan lagi besok dong pastinya di Suara Santai jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari. Karaokean deh ya sama lagu ini sahabat suara ya, sebagai satu lagu penutup Iwake Malam Ini Indah. Semoga malam kalian juga benar-benar indah ya sahabat suara ya. Ketemu lagi besok. Yuni sama Hendra pamit dulu. Dengarkan terus lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik di Suara Bandung.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung kini kembali hadir. Padma Hotel Bandung resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern, fasilitas lebih lengkap, dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit, dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga, dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center, lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 8 malam ditemenin sama Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril. Hey, let's go everyone. My love, my friend, my family. Hey. Temen kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor, yang masih lembur, mari kita ugal-ugalan hari ini, yuk. Save dulu nomornya iSuara 0816 114 1014. Gue ulangin sekali lagi 0816

mungkin kondisi kantor lo sekarang lagi apa nih? Kalau di kantor gue soalnya sepi nih ya. Si ada, orangnya si ada. Bapak kasih tau aja di nomornya Isuara di 0816-114-1014 ya. Ada beberapa lagu yang akan nemenin lo. Dua di antaranya adalah kita mulai dari Fish. This one is Star Off. Lengkapnya nanti ya sahabat suara ya. Abis Fish dilanjut oleh Shilon.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Reality Club Telenovia. Masih dengerin Beril siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam, sahabat suara. Hey, aku masih nemenin kamu setiap harinya, Senin sampai Jumat ya, sahabat suara. Ini pengen bacain update-update dulu dari sanak saudaraku. Love you guys. Ardi seperti biasa, laporan weather info Semarang yang terang beneran. Gimana Ardi, udah sehatan belum badannya? Kemarin lo bilang agak gak enak badan. Ya, istirahat dulu biar bisa narik lagi ya dia. Masuk juga nih di WhatsApp-nya Iswara dari Aldi. Sorry, dari Lina dulu deh. Ladies first. Gue lagi di nomaret dekat kantor, Ber. Tadinya rencananya cuma pengen beli air mineral. Taunya beli pewangi. Banyak banget dah pokoknya. Yo, emang gitu ya. Kalo udah sampai minimarket tuh, rencana awal sama realitanya sangat amat berbeda. Ada Rian dari Sudirman. Wih, macet gak sih Sudirman? Gimana guys? Buat lo yang lagi di mobil, yang lagi nyetir daerah Sudirman, atau mungkin lagi nongkrong daerah Sudirman, macet gak? Karena Rian masih di kantor, tinggal dia sama OB. Bawaannya dari tadi pengen matiin laptop, tapi kerjaan masih banyak. Semangat Ian ya. Gue doain semoga keringet-keringet lo yang sampai punggung-punggung itu bisa berbuah hasil. Amin. Buat lo yang habis kerja, semoga semuanya berkah kerjaan. Nah, yang penting apa? Halal. Ini terakhir masuk dari Aldi. Tuh, Aldi di Bekasi. Lagi jemput pacar, Ber. Ngomongnya 5 menit, sekarang udah hampir berapa nih? Ngomel aja nih Aldi nih. Emang gitu deh. Ngapa di? Emang mungkin lo sekarang ngomel ke gua, nggak apa-apa. Nanti pas pacar lo masuk mobil, gitu ya, atau naik motor lo gitu. Udah, si berani lo marah. Ini ada masuk juga request dong Bang Beril, Buta Hati dari Naif. Ada Bari dari Ciledug. Ciledug gimana, Bar? Macet kabar? Jangan pada ngantuk lo ya, yang di jalan ya. Tadi sore tuh gue tuh kepikiran satu hal, sahabat suara. Gue yakin hampir semua orang pernah denger satu kalimat yang sampai sekarang masih nempel di kepala lo. Ini gara-gara gue baca thread sih lagi-lagi. Mungkin bisa dari guru, dari orang tua lo, atau mantan lo, atau saudara, bahkan mungkin bos lo sendiri, sahabat suara. Atau mungkin teman kantor sendiri. Kayak kalimatnya tuh dikit aja, tapi ngena di hati, bekasnya lama banget, jujur. Mungkin kayak di kondisi, misalkan ya, mungkin lo di sini banyak banget yang anak agensi atau event gitu. Lagi event, tensi lagi tinggi, terus ada celetukan dari rekan lo yang mungkin emang lagi capek juga kayak, bisa kerja gak sih lo? Sering tuh, anak event atau anak agensi pasti ngalamin, jujur, sering tuh. Jadi malam ini gue pengen tahu, sahabat suara, apa omongan paling nyelekit yang pernah lo denger? Terus yang sampai sekarang masih lo inget? Kalau mungkin lo gak bisa ceritain atau ngeluarin unek-unek lo ke orangnya langsung, lo bisa ceritain ke gue makanya. Ada gak omongan orang yang cukup menyakitkan hati lo, sampai sekarang masih lo inget? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Biar yang tersakiti semakin kuat, kita putarkan Superman Is Dead. This one is kuat, kita bersinar.
1: Biar semakin menyala abangku.

Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Thank you so much, Yogyakarta. Hai, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, only on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar yang di TikTok? Gue juga udah live di TikToknya iswara.network nih. Kita main cepet aja topik hari ini ya. Semua orang pasti punya yang namanya kayak, wah gila lu ngomong gitu ke gue, wah lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Mungkin yang lagi nonton di TikTok juga kayak, ada orang yang pernah ngomong hal negatif ke lo dan sekarang kalimatnya masih lo inget. Contohnya ada Dimas dari Depok. Wah, Depok lagi kan. Semua hal dimulainya dari Depok tuh. Banyak banget anjir di Depok. Covid katanya. Ber, bokap gue pernah bilang, kayaknya kakak kamu lebih bisa diandelin daripada kamu. Zap. Itu gar. Sedangkan Dimas ini posisinya waktu itu 15 tahun. Dibandingin sama saudara sendiri emang rasanya jelep, dar, der, dor, al, el, dul, gar, bom. Mungkin yang di TikTok pernah ngerasain yang namanya dibandingin gitu sama saudara sendiri, sama kakak sendiri, sama adik sendiri gitu ya. Hal apa yang orang bilang dan masih keinget sama lo sampai sekarang, hal negatif ya. Nadia, wah kalau tadi bokap ini bosnya bilang, kamu tuh gak punya jiwa pemimpin ya. Sekarang Nadia sudah membuktikan itu. Dia bilang sekarang dia malah jadi supervisor. Emang hidup kadang lucu ya.

8-10. Kita lagi ngomongin hal apa yang lo, yang orang bilang, hal-hal negatif yang orang bilang ke lo dan lo sekarang masih inget gitu ya. Tinggal jawab aja di komen, kasih tahu kalimatnya apa, ntar gue bacain ya. Rio dari WhatsApp. Waktu SMA ada guru bilang, dan ini guru sejarah, kamu gak usah mimpi deh masuk kampus bagus, orang nilainya segini.

Nanti juga bakal ada segmen titip salam di akhir jam 8, kayak jam 9 kurang lah ya. Jadi buat lo yang pengen salam boleh. Terus yang mau cerita soal mungkin ada omongan orang yang lo masih inget sampai sekarang gitu ya, ceritain ke gue aja. Nanti juga ada sesi curhat. Kalau lo pengen kirim chat yang agak panjang, kirimin di nomornya Iswara di 0816-114-1014, oke? Nanti gue bacain, pasti gue bacain. Kalau cerita pasti gue bacain, sahabat suara. Halo Ngangong, katanya love banget kalau kakaknya yang siaran, terima kasih. Aku love banget loh, lama yang dengerin kayak aku siaran kalau gak ada kamu Ngangong, ya Allah. Ngangong hidup aku, Ngangong siaran aku.

Kasih tahu di TikTok Iswara karena sekarang gue lagi live. Biar makin semangat malam hari ini, biar makin menyala. Kita masuk Sektum Sempra. This is Fizz. Hey, nongkrong bareng Beril dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. 101.4 Iswara Jakarta. Let's go.

Sumpah ya, gue tadi ngomongin soal kalimat apa. Ini sifatnya general ya, lo semua bisa boleh, lo boleh jawab gitu. Kalimat negatif yang pernah orang bilang ke lo dan masih lo inget sampai sekarang. Tadi Saiba, gila sih Saiba di TikTok tadi. Pokoknya lo bukan prioritas gitu ya Saib. Apa gue salah ya? Gue lupa lagi tiba-tiba. Kacau sih. Pokoknya semacam dibandingin gitulah sama saudaranya. Gue kalau jadi Saiba, yap, dor, mantap. Soalnya banyak banget. Ini Iva juga bilang ini, Ber, gue pernah dibandingin warna kulit gue sama tetangga. Yang bandingin pacar diri lagi. Run, Iva, run. Yeah. Jeffrey Nicole loh. Musuh. Ih, sumpah ya, itu kalau di medsos sudah viral kali. Masalahnya udah menerasis. Ya, maksudnya kulit lah gitu lah. Gak rasis juga sih, karena kita semua sama. Cuma kayak kulit. Eh, tetangga kamu kulitnya lebih putih dari kamu misalnya gitu. Dih, gue sih gue gampar ya. Ini juga ada lagi. Salsa Cibubur, lo harus denger ini sahabat suara. Ber, nyokap pernah ngomong pas lagi marah, andai dulu mama gak punya kamu. Tapi beliau sekarang udah minta maaf ya. Tetap sih buktinya lo, walaupun ibu lo, nyokap lo udah minta maaf, tapi lo masih keinget kan sampai sekarang. Ada hal-hal yang cukup kompleks yang mungkin agak sulit untuk di recover gitu sahabat suara. Kadang emang orang tuh ngomong karena emosi sahabat suara. Tapi buat yang denger, mungkin bekasnya bisa jauh lebih lama daripada marahnya.

It was from Nikila. Kasih aba-aba. Masih dengerin Nongkrong Bareng Beril yang siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam. Abis ini Beril nongol lagi jam 9 malam ya. Sahabat Suara, siapin cerita lo, karena nanti akan ada BTS Berani Terbuka sama Beril. Itu adalah sesi curhat. Jadi langsung aja kirimin cerita lo, ntar gue bacain di nomornya Iswara 0816 114 1014.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
0: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Ches. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Suara Warga Indonesia,
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung.

Dehidrasi dari Hindia. Masih dengerin Meril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue masih nemenin lo sampai jam berapa? Jam 10 malam, everyone.

0: live di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang aduh gila ini gue udah sampai rumah, gue enggak bisa dengerin Bel di radio dong.
1: Dengerin di TikTok Isuara.
0: Ada Rama, ada Gozagus. Ada Fau, ada Gozagus bilang namanya kayak perumahan di Serpong, Beril. Ada perumahan nama Beril ya?
1: Di Serpong ya?
0: Enak dong. Banyak makanan di situ, banyak ini, banyak ada Pasmod ya kan, ada Fresh Market, enak di Serpong. Ada Bapak Hendro, welcome back. Yang mau titip salam yuk, ketik-ketik aja di komen TikToknya Isuara. Titip salam buat siapa gitu, boleh-boleh. Start dari gue, titip salam buat teman gue yang nanti malam akan datang ke rumah gue untuk bermain FIFA. Kalau lo denger di perjalanan ke rumah gue nanti malam, belajar lagi bro, lu kalah mulu sama gue masalahnya. Ada Yana Zikra, hai Yana.

0: Ada Margareta, always. Ada Reti, mau titip salam untuk geng Hampers dong, kangen kalian. Oh, geng Hampers itu apa? Ada Hen, welcome. Ini 101,4 ya? Iya, betul. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah, gue minta lo cerita kata-kata orang lain yang pernah diutarakan ke lo dan lo masih inget sampai sekarang. Kata-katanya negatif ya. Tadi macam-macam ada yang bilang kayak, dari nyokapnya bilang, andai mama tidak melahirkan kamu. Itu real loh, gak cuma di sinetron loh, sahabat suara.
1: It was real.
0: Ada juga yang bilang, kayaknya kamu gak bisa diandelin, lebih bisa diandelin kakak pertama kamu. Ada juga tadi yang bilang di WhatsApp, guru bilang ini, kamu gak akan masuk ke kampus yang kamu impikan, Zam. Gila. Macam-macam lah, sahabat suara. Jadi mungkin inilah tugasnya gue di sini, gue mendengarkan keluh kesah lo, unek-unek lo gitu. Mungkin lo gak bisa sampein ke orang yang langsung karena saat itu lo terlalu shock. Lo ceritain sekarang biar lo lebih heal, oke? Okay? Lebih zen gitu, sahabat suara. Cara ceritanya gimana? Masuk aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816-114-1014. Kita kembali dulu ke playlist. This is Adrian Khalif. 2001 kali.

104,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, Gemini, Scorpio, Virgo, Taurus, Libra, semuanya mari kita sambut ini sesi curhat berani terbuka sama Beryl.

evening, ladies and gentlemen. Masih bersama Beryl yang siaran nemenin kamu di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hari ini Beryl akan membacakan dan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara mengenai obrolan-obrolan atau kalimat-kalimat negatif yang pernah orang berikan ke mereka yang masih keinget sampai sekarang. Karena banyak di dunia ini orang-orang yang mulutnya kayak sampah. Aku masih ingat ini dari 0877 sekian. Aku masih ingat dan sakit hati sama sepupuku. Aku sering dibilang anak bayi tabung soalnya ortu gak bisa hamil dengan semestinya. Jujur, sampai sekarang masih sakit kalau ingat kata-kata itu. Apa salah dan hina sih kalau bayi tabung? Dari bayi tabung? Gak ada kok. Gak ada. Lo lahir ke dunia ini, itu adalah anugerah dari yang di atas. Semua diciptakan dari yang di atas. Betul ya, setuju ya kita semua ya. Sepupu lo dan orang-orang yang kayak gitu yang datang-datang kayak bayi tabung. Hina. Gak usah diinget sampai sekarang. Walaupun masih inget, gue ngerti banget perasaan lo. Orang-orang yang kebanyakan ngurusin orang, yang pengen yang ngatain orang gitu ya. Apa ya, maksudnya apakah dia sudah selesai sama hidupnya? Gue yakin sih belum. Makanya dia sibuk sama orang lain. Ngomong, ip, gak bisa, ih, uah. Kata Uci, bayi tabung atau dari IFV itu mahal bro. Semangat ya. Aku baca dua cerita di segmen ini ya, nanti aku bacain lagi sisanya. Kalau aku Ber, dulu memiliki pasangan, ini dari 0813 sekian. Aku dulu memiliki pasangan yang terus membandingkan aku dengan mantannya. Itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan buat aku, tapi sekarang aku udah putus sama dia bagus. Aku cuma pacaran 1 tahun 1 bulan saja, karena aku gak tahan yang selalu dibanding-bandinginkan sama mantan-mantannya dulu. Selalu dibilang aku terlalu sibuk sama kerjaan dan jarang ngasih dia jatah, katanya. Kalau sama mantannya, jadi gue gak siap nih kayak gini. Kalau sama mantannya dia bisa 2 kali dalam seminggu, tapi kalau sama aku paling sekali sebulan gara-gara aku yang sibuk kerja.

Gitu aja sih cerita aku. Aku gak mau panjang-panjang cerita. Aku gak mau ingat-ingat dia lagi. By the way, ini ibuku dan adekku gak tahu urusan ini. Semoga gak tahu selamanya. Maklum, hidup merantau dari Salatiga ke Jakarta. Jadi bawa pergaulan. Jadi kebawa perbawa. Hai syaruh, yahoy. Jadi kebawa pergaulan bebas. Jadi terjun ke HSD. Tapi sekarang udah gak lagi. Sekian dan terima kasih. Respon apa ya? Ya, kalau kata Val paling bener putus dibanding-bandingin ya. Harusnya lo pede tahu, karena lo sibuk kerja. Mantannya ada yang nganggur. So gak bisa begitu. Ih, yang kayak gitu kok dibanggain. Gak apa-apa. Keep moving forward. Do your best. And forget the past.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Nafi masih nemenin kamu. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, encang, encing semuanya, selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beryl.

Bapak, ibu-ibu, mari kita duduk sejenak, tarik nafas yang dalam setelah playlist yang Beril kasih di malam hari ini cukup upbeat dan membuat semangat ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke, masih ngomongin soal kalimat dari orang yang mulutnya pada kayak sampah, yang masih lo ingat sampai sekarang. 0856 sekian. Kata bini gue, kamu selingkuh mulu gak udah-udah. Percuma aku ninggalin laki-laki yang menurut aku baik demi kamu. Tahu gini aku gak bakalan mau dinikahin sama kamu. Dor, sakit real. Tapi dari situ banyak pelajaran buat gue kalau udah punya status rumah tangga itu memang berat. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan selingkuh di saat gue selingkuh. Gimana? Oke, gue ngerti. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maksudnya terberat buat dia itu selingkuh. Makanya jangan sampai dia selingkuh. Di saat gue selingkuh, disitulah keuangan langsung anjlok. Segera tobat deh ya buat para suami di luaran sana. Nyari uang bertahun-tahun dan miskinnya hari itu juga. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya paksu. Ingat ya, istri itu jembatan rezeki kita sama sang pencipta. Betul. Gue setuju. Kita udah sering menjumpai perselingkuhan di pacaran. Fine. Tidak terikat secara agama, tidak terikat secara negara. Gak apa-apa. Walaupun secara sosial memang itu salah. Karena ya pacaran bro. Tapi kalau sudah menikah, kamu urusannya tidak hanya sama istri kamu kalau kamu selingkuh. Tidak hanya sama suami kamu, kamu berurusan sama yang di atas juga. Kalau kamu sama orang lain, rezeki kamu akan terhalang. Nauzubillah min zalik. Walau alam ya, tapi jangan main-main sama pernikahan guys. Kosong 813 sekian. Dari kecil hidup tanpa seorang ayah. Mama hanya jual kue basah dan kering di kantin sekolah. Itu pun di pinggirnya bukan official. Oke, di pinggirnya bukan official di kantin ya. Katanya mama gak bakal bisa bikin aku sukses. Aku pun cuma bisa mentok sampai SMA. Setiap mama ngomongin planning kuliah, di mana banyak saudara-saudaranya ketawa. Yeah. Akhirnya sekarang aku punya kerjaan tetap dan punya kendaraan roda 4. Dan aku juga bisa membeli banyak hal yang membungkam mulut mereka. Bahkan mereka yang kemarin ngomongin saya jadi sering minjem uang. Jangan dipinjemin. Kadang-kadang ini ironisnya ya. Ini realitanya guys. Mulut-mulut yang paling ngeselin itu tuh bukan dari orang luar tapi dari orang dalam tuh. Orang dari circle kita sendiri, orang yang tidak pernah kita sangka berbicara seperti itu pada kita. Jangan dipinjemin. Kalau mau lu kutusin aja. Kita semua udah dewasa. Gue pengen gue menyadari satu hal di saat gue tumbuh dewasa. Dulu kita saling melindungi teman kalau kita kuliah. Kalau misalnya teman ngajarin tugas, kita yang ngomong ke dosen asal teman enggak kena marah dosen. Tapi sekarang kita di dunia kerja, everyone minding their own business, guys. Mereka cari makan ya sendiri. Jadi kayak ini tuh lagi survival mode sahabat suara. Jadi lindungilah diri kalian masing-masing and keep moving forward. Good luck.

0: still with me, guys.
1: I love you so much. I can't work without you. I love you. Okay.
0: Kalau tadi bentuknya chat kalimat ya aku bacain, sekarang kita akan mendengarkan curhatan dari sahabat suara berbentuk voice note. 0815-1181 sekian-sekian-sekian masuk. Gak ada suaranya. Masuk.
2: Hai Ber, gue mau curhat dikit nih. Jadi tadi pas sore gue lagi di pantry gitu kan, lagi bikin kopi gitu, terus ada orang kantor gitu kan, dan dia tuh tiba-tiba nyeletuk ngomong gini, nanya ke gue, enakan sekarang udah gak punya suami atau dulu masih punya suami gitu kan. Terus gue jawab aja, ya lebih enakan sekarang lah, gue gak pusing, gak ribet ngurusin anak orang, mendingan ngurusin anak sendiri gitu. Terus dia ngomong gini, kalau misalkan emang enak punya suami, kenapa gak cari suami lagi aja,
3: urusan lo.
2: Terus ya gue sih cuma diem aja sambil dalam hati tuh kayak, apa sih nih orang, nggak semudah itu Ferguso, gue bilang gitu kan. Terus ya udah deh, gue tinggalin aja tuh orang, kayak lo tuh
3: ganggu,
2: ikut campur urusan pribadi gue gitu. Ya udah sih, gue udah happy dengan kehidupan gue sekarang yang ya menikmati masa-masa jadi single mom anak satu, fokus ke anak, fokus nyari duit yang halal gitu kan, ya nggak ngurusin hidup orang gitu.
3: Ini buat
2: itu
3: lo
2: aja sih mau curhatnya.
3: Buat teman lo yang ngurusin hidup lo banget, cari kerja bun, gabut lo ya. Mungkin dia belum ngerasain kali, di sini value lo lebih tinggi daripada dia, tau ya. Jadi nggak usah kepikiran menurut gua. Biasanya mulut-mulut yang kayak gitu adalah orang dengan chance gak ditemenin sama yang lain lebih tinggi. Karena dia kerajin banget ngurusin orang. Dari tadi cerita banyak ya ngurusin hidup orang lain, gede banget gue. Udah, pesan gue, jaga jarak sama dia udah. Ih, gak usah sering-sering, gak usah sering-sering. Jangan, don. Cuekin aja kalau kata Dari tuh. Orang gitu mah gak usah didengerin. Cuekin aja orang nyinyir kayak gitu tuh, kata Reti, rese. Masih paham tuh, kata Widi. Chat dulu, dibacain chat dulu. Ada Ochai, mau cerita BTS. Ini topik hari ini ya, kalimat yang negatif yang pernah orang bilang ke lo dan lo tuh masih gak bisa lupa sampai sekarang. Ada Ochai mau cerita BTS. Dulu kata ortu mantan pacar gue, katanya guru bisa apa sih? Oh, mantan pacar Ochai guru, kata orang tuanya bisa apa sih? Gak bisa kaya. Udahlah, gue tandain sampai metong ya tuh orang tua berdua. Thanks sudah dibacain Ber. Oh, sorry, Ochai guru yang bilang itu adalah orang tua mantan pacarnya. Lo bayangin lo datang ke orang tua pacar lo, terus orang tua pacar lo bilang ke lo, kamu profesinya ini, bisa apa sih? Emang bisa kaya?
4: Gue ajarin lo sampe pinter.

0: DXAK, DXAK Familian dicocote.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: terasa di NDX ya. Jujur kalau kamu lihat di TikTok aku, gue diem kok di TikTok, sumpah dah. Dengar lagu itu gue diem, gue nonchalan, gue cocok cool gue.
1: Iya, nggak ada joget-joget, nggak ada gue.
0: Gak suka gue festival-festival gitu, gue duduk aja, gue diri nyender gue. Ya gue gak joget-joget, gue gak suka gue yang terlalu heboh-heboh gitu. Gue bukan cowok kayak gitu gue.
1: Ini adalah voice note terakhir yang akan aku putar, sahabat suara. Masih mengenai soal,
0: udah mengenai soal lagi, masih mengenai kalimat negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo masih ingat sampai sekarang, sahabat suara.
1: Masih dar-der-der nih, karena yang ngirimin akan dar-der-der karena namanya dari dan masuk dar.
0: Tuh kan,
1: gue suka lupa nih.
0: Iya, langsung.
2: Gue BTS ya.
0: Iya.
2: Jadi ada satu core memory yang gue tuh gak akan pernah lupa sampai kapanpun. Dan membuat gue kalau mau bertindak itu, gue tuh yang kayak, ini gue sanggup gak ya?
0: Kasih tahu Dar.
2: Ini gue mampu gak ya?
0: Kasih tahu.
2: Karena di banyak lingkungan orang-orang sekitar gue, karena gue low vision, itu gue akan selalu dibilang gak bisa apa-apa. Pertama, gue pernah minjem catatan sama temen gue karena gue banyak tertinggal. Ya karena itu low vision itu, gue dibilang gue nanti pas udah gedenya gak akan bisa apa-apa.
0: Okay.
2: Terus yang kedua, guru les privat gue juga pernah bilang kalau gue tidak akan sukses. Yang ketiga,
0: ya bentar, kan guru privat lo yang bilang udah dibayar terus bilang lo gak sukses. Lo kata bayar lo pakai daun. Udah guru privat harusnya tuh yang support gitu loh. Kamu gak akan sukses. Ih, gue punya guru privat begitu.
1: Allah,
0: gue kamar, gue tidur.
2: Gue yang ketiga, itu juga menyebut kalau gue itu cuma anak kecil dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang keempat, mantan gue juga bilang kalau gue itu gak bakal bisa apa-apa. Tapi buktinya sekarang apa? Gue yang sudah glow up, gue yang sudah bahagia banget sama hidup gue, kerjaan gue, pasangan gue, sahabat gue. Tapi ketika gue mau melakukan hal baru, itu tuh masih lengket di kepala gue. Dan itu bikin gue tuh kalau mau ngapa-ngapain harus mikir 1000 kali.
0: Jangan.
2: Akhirnya membuat gue jadi sedikit lebih lambat jalannya. Timeline hidup gue menjadi lebih lambat dari yang lain. Karena itu lumayan banyak hal yang difikirkan gitu. Tapi gak lama kemudian gue tetap memaksakan diri gue untuk coba keluar dari zona nyaman gue kok. Jadi kalau misalkan gue nanti curhat lagi, dan gue curhat kalau gue diapa-apain, kalau gue diapa-apain sama orang, lu boleh dah berantemin. Thank you.
0: Jangan, gak usah. Jangan dipikirin, Dar. Jangan malah bikin lo terhambat dalam melakukan hal-hal ya. Karena yang akan menyelamatkan diri lo adalah diri lo sendiri, Dar. Ya kalau ada yang apa-apa paling gue viralin nih dari owner. Urusan banget ya.
1: Aduh, ada apa?
0: Dar ya. Segala kata-kata orang itu, dan lu udah ngelihat sendiri kan gimana akhirnya lu. Akhirnya ya udah, kalau lu tuh selalu mendapatkan mereka-mereka yang menghalangi lu dari kegiatan apa, maksudnya dari dalam hal apapun gitu, lu pasti akan menyaksikan momen-momen instan karmanya kok. Ya mungkin enggak instan ya, mungkin akan soon gitu, tapi ya udah, yang perlu lu lakuin sekarang nih buat lu yang dari tadi curhat sama gua mengenai kata-kata orang, gua berharap sekarang lu udah bisa move on. Atau gue berusaha mengerti sih ya, gak semudah itu untuk move on dari kalimat-kalimat orang yang nyelekit buat lo. Tapi sebisa mungkin lo harus menemukan apapun yang bisa mendistract diri lo sendiri dari bayangan-bayangan kalimat-kalimat tersebut. Gue pernah juga, gue sekarang lupa kalimatnya apa, cuma it was hard untuk ngelupain kalimat-kalimat itu saat itu ya. Dan sampai akhirnya gue sekarang bisa ke titik ini gitu. Sampai udah lupa gitu, titik dimana gue udah lupa kalimat-kalimat itu. Karena gue selalu menemukan hal yang mendistract diri gue. Seperti misalkan nonton berita aja. Banyak berita yang kurang bagus kok hari-hari. Ya pokoknya apapun itulah ya. Konten-konten, bikin konten. Banyak hal yang lahirnya lo bisa discover untuk ngedistract apapun itu, sahabat suara. Seperti juga curhat sama gue, dengerin TikToknya Iswara, nonton TikToknya Iswara. Karena sekarang kamu tidak hanya mendengar, tidak hanya bisa mendengarkan siaran Iswara dari mobil, tapi kamu juga bisa menonton siaran Iswara dengan menfollow TikTok Iswara.network. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 setiap hari Senin sampai Jumat. Kita akan bertemu di besok lagi. Besok tuh hari apa sih guys? Besok itu hari Kamis. Besok hari Kamis. Besok hari Rabu cuy. Besok Rabu, masih panjang minggu ini Bero siaran. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat. Oke, waktunya Bero pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue. Udah kamu, lo gue. Yaudah lah ya. Bero masih ngobrol-ngobrol sedikit sama warga TikTok. Jadi, sampai bertemu di TikTok. It's time for me to say, mic's off, heart son. And I'll see you tomorrow. Sudah siap untuk lagu closing? Mari kita goyang bersama, let's go!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

0: Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebelum banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.